0: dengerin lagu apa lagi ya? Coba cari playlist dulu deh.
1: A few moments later.
2: Andre.
0: Iya kenapa Mal? Maaf, lagi asik dengerin lagu nih.
2: Dari tadi, kok aku perhatiin kamu pakai TWS itu nggak lepas-lepas ya?
0: Iya Mal, lagi suka aja pakai TWS ini.
2: Bahaya tahu kalau pakai TWS, earphone dan sejenisnya itu lama-lama. Itu tuh bisa nimbulin masalah kesehatan telinga, bahkan sampai ke otak.
0: Ah, nggak mungkin lah. Ini aku udah berjam-jam pakai, tapi masih aman aja di telingaku.
2: Yee, dibilangin malah ngeyel. Yaudahlah, pokoknya jangan keseringan ya.

0: Duh, kok telingaku sakit banget ya? Apa keseringan pakai TWS kali? Duh, sakit lagi.
1: Ingat, penggunaan TWS, earphone dan sejenisnya secara berlebihan dapat membahayakan kesehatan pendengaran Anda. Batasi penggunaan earphone, TWS dan sejenisnya, dan beri waktu telinga untuk beristirahat.

0: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren, peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor tuh, prit-prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.

Wapra 2, lagu dari Hunian Berlayar. Ini lagu dari beberapa lagu yang direkomendasiin sama Salon 7 untuk bisa kamu dengerin dan kali-kali aja juga kamu suka dan akhirnya masuk dalam playlist kamu. Hunian featuring Aldam Subarka, sudah kamu dengerin di Spada. Dan selamat pagi buat semuanya. Lagu-lagu bagus masih akan ada buat kamu sampai jam 10. Aku masih bakal jadi teman kamu untuk Spada on the Weekend. Dan kali ini aku mau puterin lagu bagus dari Iqbal Arya, tahun berdua. Ini lagu yang kalau mungkin semalam berantem sama pacar kamu atau berantem sama pasangan kamu, coba deh pagi ini kamu pasang fotonya dia di story WhatsApp kamu atau Instagram story kamu, dipakein lagu ini. Aku yakin banget dia pasti bakal baikin kamu lagi, gak jadi marah.

vibes-nya kayak lagu 80-an, 90-an gak sih Tengah Pre 2? Antara lagunya BCL, bukan antara lagu dong. Ini adalah lagunya BCL featuring Just Flow, Terpesona. Ini salah satu pilihan yang bisa kamu masukin dalam playlist kamu Tengah Pre 2, yang menjadi koleksi new entry dari lagu-lagu Indonesia. Dan selamat pagi buat semuanya, kamu masih ketemenin dengan lagu-lagu bagus biar weekend-nya makin asik, makin asik, terus makin apa lagi deh, makin asik, makin santai weekend-nya. Tapi kalau weekend kayak gini tuh nggak santai ya, semuanya dengan pekerjaan untuk bisa diselesain sebelum nanti bakal bersua dengan hari Senin. Besok udah Senin banget nih ya. Dan buat kamu yang udah punya banyak rencana atau udah punya schedule yang memang benar-benar harus dikerjain banget ya, sebagai bentuk tanggung jawab kamu di tempat kerja, di tempat aktivitas kamu, di mana aja, dalam ruang komunitas, sekolah, kampus, dan lain sebagainya, pokoknya aku doain semoga persiapan kamu di hari ini semuanya lancar dan besok bisa berjalan sesuai dengan ekspektasi kamu di hari Senin.

pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya. Yeah.

Terperosok ke dalam jurang, tak tahu mana yang dibutuhkan ataupun sekedar diinginkan. Dan kini aku akan berjuang keluar dari pacuan.

Ganteng Opera 2. Aku ngucapin terima kasih banget nih buat kamu yang udah dengerin aku di Spada di hari ini. Dan aku udah harus pamit dari ruang denger kamu untuk pagi ini di Spada on the Weekend. Terima kasih banget buat semuanya, tanpa terkecuali buat kamu yang hanya dengerin aja dari streaming, dari aplikasi RRI Digital atau dari FM 96.7. Pokoknya setelah ini masih akan ada banyak lagu bagus yang akan terputar buat kamu. Jadi yuk dengerin Pro 2 sepanjang hari ini, jadi sumber informasi dan juga hiburan kamu. Dan aku sekali lagi pamit buat semuanya. Terima kasih. Sampai jumpa untuk edisi Spada berikutnya.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Nilain yang kuat di UFM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
2: Pukul 10 waktu Indonesia Timur, kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama dengan Tri Ismail, dan kita ke informasi pertama dari kabar dunia hiburan. Teman Pro 2, kabar hadir dari Netflix yang digugat grup musik metal asal Amerika Serikat, Demon Hunter, terkait dengan penggunaan nama film animasi hit mereka, K-pop Demon Hunters, dan di mana gugatan ini juga dilayangkan ke pengadilan federal California. Dalam gugatan yang sama, band Demon Hunter juga menyeret nama promotor konser AEG Prison atas tuduhan pelanggaran hak cipta dan merek dagang. Dan kemudian Teman Pro 2, grup musik yang terbentuk sejak tahun 2000 itu juga seperti diberitakan dari CNA pada hari Jumat tanggal 21 Agustus kemudian menyoroti rencana tur konser K-pop Demon Hunters dengan hasil kerja sama Netflix dan juga AAG, dan tur ini disebut berpotensi memicu kebingungan publik serta mengancam bisa menenggelamkan reputasi nama band mereka di industri musik. Band itu juga menekankan penamaan tur tersebut sangat merugikan bisnis yang telah mereka bangun puluhan tahun. Dan Teman Pro 2, pihak band Demon Hunter juga mengungkapkan kekecewaan di lapangan sudah mulai terjadi usai penggunaan ataupun pengumuman tur konser tersebut dirilis. Dan kemudian Demon Hunter mengaku sempat menerima permintaan refund dari seorang orang tua yang tidak sengaja membeli tiket konser band mereka lantaran mengira acara tersebut adalah pertunjukan K-pop Demon Hunters. Kita beralih ke informasi lain dari kabar dunia olahraga. Kabar hadir dari sang juara bertahan Liga Italia, Inter Milan, yang membuka musim 2026-2027 dengan kemenangan 4-1. Sementara klub milik orang Indonesia, Como, tertahan dengan skor imbang 1-1. Partai Inter Milan versus Monza, di mana juga untuk pertandingan lain antara Udinese versus Como, resmi membuka tirai Serie A Liga Italia 2026-2027. Pesta gol tercipta dalam duel Inter versus Monza di Stadion Giuseppe Meazza pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus waktu setempat. Inter Milan hanya butuh 6 menit untuk bisa menggetarkan jala gawang tim promosi Monza via sepakan gelendek dari Hakan. Dan kemudian untuk Monza sempat menunjukkan perlawanan lewat gol balasan Gustavo Varela pada menit ke-29. Namun setelah itu gol-gol juga tercipta dari Piotr Zielinski, kemudian Francesco Pio Esposito, dan juga Ian Aurel Besiek yang membuat Monza menjadi KO dalam pertandingan tersebut. Sementara itu, laga Udinese dan juga Como yang digelar bersamaan dengan partai Inter versus Monza berujung dengan hasil berbeda. Tidak ada pemenang dalam partai Udinese-Como karena Como juga memiliki ataupun Como yang dimiliki pebisnis asal Indonesia Roberto Budi Hartono tertinggal lebih dulu oleh gol dari Hasan Kamara. Dan Como sang peringkat keempat musim lalu juga memastikan tidak bisa membawa pulang hasil imbang Teman Pro 2 ataupun hasil yang maksimal setelah mereka juga di mana membuahkan hasil satu gol dari Anastasios Dovigas mencetak gol balasan pada babak kedua. Dan saat ini Inter sementara berada dan berhak memimpin klasemen Serie A Liga Italia dengan bekal 3 angka. Inter ditempeli oleh Napoli yang memegang 2 gol tanpa balas atas Genoa dari asuhan Daniele De Rossi pada pekan pertama. Demikian informasi untuk Info Pro 2 bersama dengan Tri Ismail. Terima kasih dan sampai jumpa untuk Info Pro 2 selanjutnya yang nantinya bisa kamu dengarkan di pukul 15 sore hanya di Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: Perjalanan seorang bintang dimulai dari satu langkah.
1: Saatnya bersinar bersama Bintang Radio Indonesia 2026.
0: Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akte kelahiran.
1: Khusus peserta yang lolos Grand Final, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, dan bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil.
0: Pendaftaran dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026. Daftarkan dirimu sekarang melalui website bintangradio.rri.id.
1: Dengan pilihan lagu untuk kategori putra, Isaac Octavian, Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Tito Aditya, Lelah Hati.
2: Aku
1: Tulus, Teh Hijau. Eno featuring Aris Mana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, Terbaik.
2: Bukan yang terbaik.
0: Pilihan lagu kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
3: Ada namamu dalam langkahku.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
3: Cinta, kau yang ingin bersama.
0: Atik CB, Risau.
3: Ini apa kita mampu mendaki.
0: Raisa, Bila. It Gitaf, Sediaku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liotra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Angki Marito, Aku Bukan Untukmu. Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Lagu pilihan kategori daerah, Sansaro.
0: Butet.
1: Kicir-kicir.
0: Sue Ora Jamu.
1: Es Lilin.
0: Cik Cik Periuk.
4: Cik Periuk yang langsung pindah di Jawa.
1: Si Patokan.
5: Si Patokan.
0: Wayawi Windawi.
1: Boleh Lebo.
0: Dodoi Si Dodoi.
1: Syarat dan ketentuan lengkapnya dapat dilihat melalui bintangradio.rri.id.
6: Tunjukkan suaramu dan raih mimpimu bersama Bintang Radio Indonesia 2000.

Selamat Pradua di Pradua Top It List untuk hari ini di hari Minggu. Udah Minggu aja, besok udah Senin dong. Semangat ya. Dan teman Pradua, ini udah banyak banget nih requestan yang mampir ke WhatsAppnya Pradua di 0813-7312-5896. Yang semuanya ini sebegitu banyak teman-teman yang mampir ke kita. Ini dari Azahra, ada siapa lagi nih? Ada Azahra, ada Cimi, ada siapa lagi? Ada Syavana, ini namanya lucu-lucu banget sih kalian. Ada Sarah, terus ada siapa lagi nih? Siapa lagi? Coba kita scroll lagi. Ada Meli, terus juga ada dari nol. Oh, ada Atina. Sama teman-teman yang udah mampir ke WhatsAppnya Pradua, terima kasih banget. Dan mereka semua yang aku absenin tadi, mereka rame-rame ya, ini kompakan banget minta diputerin lagunya Sabrina Leanor yang judulnya hahaha, judulnya lucu banget haha gitu ya. Kita langsung puterin buat kamu di pagi ini. Terima kasih banget buat semua teman-teman berbinar dimana aja kalian lagi dengerin Pradua Ternate. Semoga suka dan semoga terhibur dari lagu yang sudah kalian request.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih, Ran? Ah, itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya, Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya?
0: Ah, biasa aja, Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini, Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu, Ran. Mau tumbler apapun, semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler.

tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: Mau kemana, Bu?
1: Mau ke pasar nih, Bu.
0: Loh, nggak pakai helm?
1: Alah, deket doang kok. Nggak nyampe 10 menit ini.
0: Iya sih, tapi kan supaya lebih aman, mending dipakai aja, Bu.
1: Aman kok, Bu. Saya tuh udah sering ke depan nggak pakai helm kayak gini. Males, Bu, lagian ribet. Udah ya, duluan saya.
0: Iya, Bu. Hati-hati ya, Bu.
1: Kenapa sih ribet-ribet pakai helm? Kan perjalanannya juga nggak jauh.
2: Pentingnya menggunakan helm saat berkendara. Pakai helm bukan hanya taat lalu lintas, tapi juga supaya kamu selamat tanpa was-was.

0: RIPO 2 Ternate teman terbaik kamu.
1: Perjalanan seorang bintang dimulai dari satu langkah.
2: Saatnya bersinar bersama Bintang Radio Indonesia 2026.
1: Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akte kelahiran.
2: Khusus peserta yang lolos Grand Final mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku dan bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil.
1: Pendaftaran dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026. Daftarkan dirimu sekarang melalui website bintangradio.rri.id.
2: Dengan pilihan lagu untuk kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
3: Kita akan bersama.
2: Tito Aditya, Lelah Hati.
3: Aku akui.
2: Tulus, Teh Hijau. Eno featuring Aris Mana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, Terbaik.
3: Bukan yang terbaik.
1: Pilihan lagu kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
4: Ada namamu dalam langkahku.
1: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
4: Kau yang ingin bersama.
1: Atik CB, Risau. Raisa, Bila. It Gitaf, Sediaku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Angki Marito, Aku Bukan Untukmu.
4: Aku menyesal telah
1: Mahal Ini, Bawa Dia Kembali.
2: Lagu pilihan kategori daerah, Sansaro.
5: Hati, kolikana kini.
1: Butet.
2: Kicir-kicir.
1: Sue Ora Jamu.
6: Sue Ora Jamu.
2: Es Lilin.
1: Cik-cik Periuk.
7: Cik Periuk tidak langsung pindah di Jawa.
2: Si Patokan.
1: Wayawi Windawi.
2: Boleh Lebo.
1: Dodoy Si Dodoy.
2: Syarat dan ketentuan lengkapnya dapat dilihat melalui bintangradio.rri.id.
8: Tunjukkan suaramu dan raih mimpimu bersama Bintang Radio Indonesia 2.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: 사랑해요. 오, 처음 들은 척하는 것 봐.
1: 하지 마.
0: 저리로 가봅시다.
2: Asik bener, nonton apaan sih? Ini lagi nonton film. Wih, film apaan? Streaming di aplikasi. Itu tuh, film yang baru keluar di bioskop. Streaming di website, cari yang gratisan aja. Wah, parah nih. Kamu gak tahu ya bahayanya streaming film di website ilegal? Hah? Emang berbahaya ya? Sini, aku kasih tahu. Streaming film lewat website ilegal bisa jadi celah masuknya malware ke perangkat handphone kamu. Nggak hanya itu, biasanya kan pas streaming suka muncul pop-up iklan tuh. Nah, kalau salah klik, kamu bisa kena phishing juga.
3: Wah, jujur aku baru tahu ini.
2: Nah, makanya mending kamu nontonnya di layanan streaming yang resmi aja.
0: Hehe, kalau gitu... Boleh dong pinjam akun kamu buat streaming film-film bagus?
2: Ya, masih aja cari yang gratisan.

0: here.
1: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

0: Mau kemana, Bu?
1: Mau ke pasar nih, Bu.
0: Loh, nggak pakai helm?
1: Alah, deket doang kok. Nggak nyampe 10 menit ini.
0: Iya sih. Tapi kan supaya lebih aman, mending dipakai aja, Bu.
1: Aman kok, Bu. Saya tuh udah sering ke depan nggak pakai helm kayak gini. Males, Bu. Lagian ribet. Udah ya, duluan saya.
0: Iya, Bu. Hati-hati ya, Bu.
1: Kenapa sih ribet-ribet pakai helm? Kan perjalanannya juga nggak jauh.
2: Pentingnya menggunakan helm saat berkendara. Pakai helm bukan hanya taat lalu lintas, tapi juga supaya kamu selamat tanpa was-was.

0: Perjalanan seorang bintang dimulai dari satu langkah.
1: Saatnya bersinar bersama Bintang Radio Indonesia 2026.
0: Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akte kelahiran.
1: Khusus peserta yang lolos Grand Final, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, dan bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil.
0: Pendaftaran dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026. Daftarkan dirimu sekarang melalui website bintangradio.rri.id.
1: Dengan pilihan lagu untuk kategori putra, Isaac Octavian, Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Tito Aditya, Lelah Hati.
2: Aku
1: Tulus, Teh Hijau. Eno featuring Aris Mana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, Terbaik.
2: Bukan yang terbaik.
0: Pilihan lagu kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
3: Masih ada namamu dalam angkaku.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
3: Kau yang ingin bersama.
0: Atik CB, Risau. Raisa, Bila. It Gitaf, Sediaku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Angki Marito, Aku Bukan Untukmu.
3: Aku menyesal telah
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Lagu pilihan kategori daerah, Sansaro.
4: Hati, kau di kanak kiri.
0: Butet.
1: Kicir-kicir.
0: Sue Ora Jamu.
3: Ora Jamu.
1: Es Lilin.
0: Cik-cik Periuk.
5: Cik Periuk bilang langsung pindah di Jawa.
1: Si Patokan.
0: Wayawi Windawi.
1: Boleh Lebo.
0: Dodoy Si Dodoy.
1: Syarat dan ketentuan lengkapnya dapat dilihat melalui bintangradio.rri.id.
6: Tunjukkan suaramu dan raih mimpimu bersama Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Allahu Akbar, Allah.

Amat beruntung orang-orang yang berhasil menemukan panutan yang mulia. Amat mudah bagi orang hidup mulia jikalau dia menemukan panutan mulia. Maha suci Allah yang mengirimkan kepada kita Rasulullah yang mulia, yang tatapannya penuh dengan kasih sayang, yang curahan tenaga, keringat, pikiran dan darahnya hanya untuk keselamatan kita semua sebagai umatnya. Hari-harinya adalah tertumpah lahir batin demi kemuliaan kita. Saudaraku, Rasul yang mulia adalah pintu gerbang menuju kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mempelajari perilaku beliau. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mengamalkan tuntunan perintahnya dan menjauhi larangannya. Cinta kepada Rasul adalah keikhlasan dalam berbuat apapun juga. Cinta kepada Rasul adalah bekal bagi keselamatan dunia dan akhirat. Cintailah junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Produa FM, ternyata teman terbaik kamu, teman Produa baru saja ya. Tadi kita ikuti kumandang azan salat zuhur di pukul 12.37 menit waktu Indonesia Timur ya. Masih menemani kamu untuk siang hari ini di Santai Siang ya. Masih dengan update-update informasi-informasi seputar kuliner dan juga UMKM ya, teman Produa. Apalagi hari Minggu kayak gini nih, aduh emang udah paling bener, udah paling pas ya kalau misalnya nih ya, makan yang seger-seger, apalagi dengan cuaca yang sangat-sangat panas di luar sana, teman Produa. Tapi aku kan gak masak ya hari ini karena tetangga ada yang nikahan gitu. Karena kebetulan hari ini juga kerja, jadi kayak ya udahlah ya. San aku tadi minta bikin telur, jadi ya udahlah makan telur aja gitu. Makan telur aja. Tapi kadang-kadang kayak kalau misalkan mau yang sat-sat-sat-sat kan, kita biasanya kan ini kan ya, nggak, kalau nggak mata sapi ya telur dadar gitu. Tapi ngomongin soal telur mata sapi atau telur ceplok atau telur dadar, ini sebenarnya mana sih yang lebih sehat, teman Produa? Nah, untuk cara memasak itu bisa bikin kalori satu butir telur tuh melonjak sampai dengan 2 kali lipat akibat resapan minyak ya, teman Produa. Nah, dari pakar FK GIS IPB ya, itu melaporkan sih, tapi dia ngejelasin kalau telur dadar tuh menyerap minyak lebih banyak dibandingkan dengan telur ceplok. Kalau misalkan pengen lebih sehat ya, telur rebus tuh ya bisa jadi pilihan terbaik ya, teman Produa. Kuncinya tuh bukan bentuk ceplok atau dadar, tapi dari kontrol minyaknya, teman Produa. Jadi kalau misalkan teman Produa yang pengen makan telur tapi mau minyaknya yang tidak terlalu banyak, tidak terlalu berlebihan, boleh pilih telur ceplok atau telur mata sapi, teman Produa ya. Tapi kalau misalkan lagi kepengen telur dadar, ya udah sih nggak apa-apa juga. Ya boleh-boleh aja ya, teman Produa, kalau siang hari ini lagi aduh nggak tahu nih mau makan apa ya, udah bosan ya itu aja, ya udah telur ceplok aja, telur ceplok atau telur dadar ya. Pakai nasi hangat, pakai sambel, aduh mantep banget. Atau nggak usah sambel deh, kecap aja, kecap. Kamu tim yang makan telur nasi pakai telur itu pakai sambel atau pakai kecap, teman Produa? Kalau aku jujur lebih senengnya pakai kecap sih, teman Produa. Kalau kamu?

96.3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Masih di Santai Siang dan kita ada di informasi olahraga teman Pro 2 ya. Untuk siang hari ini olahraga akan kita bahas ya teman Pro 2, di mana Mark Marquez ini beri semangat untuk Veda Ega ya, usai mereka tuh latihan bareng teman Pro 2. Bukan Mark sih tapi Mark. Jadi pembalap Indonesia Veda Ega Pratama ini menghabiskan waktu libur balapan dengan berlatih bersama dengan Mark Marquez. Marquez sendiri pun ini memberikan semangat pada Veda Ega ya. Dan momen itu tuh terjadi di sirkuit Aragon ya. Dan dalam video yang diunggah oleh Honda Tim Asia ya teman Pre 2, ini emang benar-benar dalam unggahan itu Mark Marquez memberikan semangat ya. Dia tuh ngirim emoji kepalan tangan dan juga api berkobar gitu teman Treduan. Dan di musim ini Veda Ega juga memang tampil di dibilang luar biasa banget ya sebagai rookie. Veda Ega ini tuh saat ini ada di urutan ke-6 ya klasemen sementara Moto3 2026 teman Treduan. Nah, Veda Ega sendiri ini mencatat ada 97 poin dan juga berpeluang untuk merengsek masuk ke 5 besar ya, karena hanya berjarak 18 angka gitu ya dari Marco Morelli ya saat ini. Dan Veda Ega sendiri hanya teman Pre 2, dia hanya terpaut berapa aja ya teman Pre 2 untuk pertandingan sebelum-sebelumnya ya. Dia hanya 3 kali gagal ya meraih poin, dan 2 itu karena gagal finish, dan 1 lagi karena finish di posisi 16. Dan selain itu catatan Veda Ega selalu kompetitif dan juga berhasil meraih poin karena duduk di posisi 9 besar teman Pre 2. Itu dia tuh keren banget Veda Ega ya, apalagi udah dapat kode-kode tuh ya dari Mark Marquez ya. Siapa tahu ya Rokol Koimil gaya kan. Siapa tahu gitu teman Pre 2 ya. Tapi aku pengen banget, salah satu olahraga yang aku pengen banget nonton adalah pengen banget nonton balap motor sih. MotoGP, Moto3 juga boleh deh teman Pre 2 nonton. Apalagi kalau misalnya ada perwakilan Indonesia, aku pengen banget nonton. Pengen, suka banget. Cuman ya itu dia ya, kita di sini paling menonton apa, balap balap sepeda, balap motor ada sih, kemarin-kemarin ada balap motor, cuman kayak kejauhan, ada di Bacan, ada di Dore, ternyata nggak ada tuh. Ternyata terlalu padat ya untuk dibikin balap motor. Boleh, cuman kayak lokasinya kayak di depan kantor wali kota, Landmark gitu kan, situ-situ aja sih teman Pre 2. Itu dia. Kemarin aku sempet yang lihat yang ada di Tidore, ada yang di Bacan juga. Cuman ya itu dia, terlalu jauh ya untuk kita melangkahkan kaki, menyeberangi lautan kayak terlalu jauh. Sorry banget nih. Ya udah, kita masih ada update informasi olahraga lainnya untuk pagi hari. Pagi? Di luar matahari sangat menyala, kok pagi ya? Untuk siang hari ini ya teman Pre 2, masih bareng Zilan di informasi olahraga.

dengan informasi olahraga ya, teman Pre2 di siang hari ini. Kabar-kabar datang dari mana lagi ya, teman Pre2? Datang dari ini Captain Thailand ya, yang terpesona dengan fans terpesona fans Indonesia. Katanya saya sayang kalian. Waduh, bisa-bisanya nih ya. Jadi Captain Thailand U16 ya, Kawin Tida ya, Ki Kutot itu terpesona dengan ini teman Pre2, dengan supporter Indonesia dalam pegelaran Sri Kandi Merdeka Cup 2026 di Superscore Arena di Kudus ya. Dan hal ini diungkapkan oleh sang kapten dalam konversi pers menjelang final Sri Kandi Merdeka Cup 2026 melawan Garuda Pertiwi di hari ini ya, tanggal 23. Nah, jadi si kapten Kawin Tida ini jadi salah satu pemain yang jadi sorotan ya dalam turnamen Sri Kandi Merdeka Cup. Dan pemain 16 tahun ini tuh punya aura kepemimpinan dalam skuad Thailand, bisa dibilang ya teman Pre2. Dan tidak hanya itu ya, Kawin Tida ini juga piawai untuk mencetak gol, dan saat ini dia jadi top skor Thailand ya di Sri Kandi Merdeka Cup dengan torehan 4 gol teman Pre2. Nah, kualitas yang dipamerkan oleh Kawin Tida juga ini membuat dia tuh menarik minat para penggemar ya di Indonesia. Jadi setelah kemenangan Thailand atas Malaysia 5-1 ya dalam final Sri Kandi Merdeka Cup 2026 ini tuh dia tuh diserbu ya teman Pre2. Tahu nggak, dia diserbu penonton yang minta tanda tangan dan juga minta foto bareng ya begitu. Jadi sebagai pemain muda dia tuh mengaku kalau menjalin pertemanan dengan gelandang Garuda Pertiwi yaitu ada Naveza Yasanori ya teman Pre2. Ini kayak mungkin di dalam lapangan mereka tuh saingan, tapi kalau di luar lapangan ya mereka tetap berteman, seperti itu teman Pre2. Keren ya, keren, keren ya. Mungkin selama ini kan orang-orang selalu fokus dengan timnas ini kan, timnas Indonesia yang cowok-cowoknya aja, yang cewek-cewek jarang gitu kan teman Pre2. Tapi di balik itu ya pemain-pemain yang putri ya, timnas putri ini juga gacor-gacor sebenarnya teman Pre2. Keren juga tuh ya. Kita masih ada informasi olahraga lainnya teman Pre2.

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting. Sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.

0: 96.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Sebelum 96.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

Olahraga teman Preduel untuk siang hari ini, sebelum nanti kita akan ada ini ya, flashback hits. Sampai lupa ya teman Preduel ya, sampai lupa loh namanya apa gitu teman Preduel. Oke, ya udah, kabar-kabar dari Liga Inggris ya teman Preduel, di mana Manchester United dan juga Tottenham ini masuk dalam jajaran tim favorit ya di Liga Inggris musim ini. Namun mereka ini sudah porak-poranda di pekan pertama, teman berdua. Kenapa? Why? MU dan juga Tottenham sendiri ini sama-sama harus menggigit jari ya di pekan pertama. Nah, mereka ini menelan kekalahan lebih dulu ya dari satu gol dan tidak mampu nih untuk mencetak gol ke gawang lawan. Tottenham sendiri ini tumbang 0-3 ya di tangan ini ya, Brentford, sedangkan MU itu kalah 0-2 dari Hull City, teman berdua. Nah, dalam video lawan Brentford sendiri, Tottenham ini menurunkan sejumlah pembelian anyir ya, kayak Sandro Tonali, kemudian ada Jean Paul, Van Heek juga. Namun mereka ini malah sudah dua kali kebobolan ya, teman berdua. Seperti itu. Jadi apa ya, salah dua tim yang bisa dibilang ini ya, terbaik terbaik di Liga Inggris ya teman berdua, ternyata harus porak-poranda walaupun masih di awal ya, masih di pekan pertama teman berdua. Aduh, jadi favorit ya Manchester United dan juga Tottenham ini ya, masih awal-awal sih teman berdua. Kita lihat nanti selanjutnya bakal seperti apa ya teman berdua, apakah memang ini hanya start awal yang mungkin akan ada plot twist di akhir, kita nggak ada yang tahu juga. Ya udah deh, kita ada lagu-lagu lama di Flashback Hits setelah ini teman Pradua. Jadi pastiin kamu dengerin aja terus Pradua FM Ternate di 96.7. Dengerin juga melalui aplikasi RRI Digital, atau kalau boleh banget juga untuk dengerin ya melalui streaming di www.rri.co.id.

0: banget, kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: mahal kan daripada tumblernya?
1: Ah, biasa aja, Rai. Eh, gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini, Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
1: Aduh, gak, jadul banget.
0: Eh, gak boleh gitu, Ran. Mau tumbler apapun, semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
0: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.

Friendly, lagu yang udah dirilis dari tahun 2007 ya teman Pre2. Oh my god, lagu yang emang bener-bener punya kenangan manis banget ya. Kisah yang salah simpanlah, kisah tersembunyi ini. Ini lo selingkuh sebenarnya ya teman Pre2. Waduh.

Tapi akhirnya kayak mereka harus berpisah seperti itu. Karena ini tuh mereka sadar kalau ini tuh kisah yang salah gitu loh. Ini menjalin hubungan yang salah, jadi gak boleh dilanjutin gitu teman berdua. Kita masih dengan lagu-lagu lama di Flashback Hits untuk siang hari ini teman berdua. Next kita ada lagu yang gak kalah enak juga dari Naif dengan Buta Hati. Enjoy!

Lantre 2, setelah kita dengan lagu-lagu lama di Flashback Hits tadi barusan banget ya, ada telepon aku dari Sandy Canester. Dari Sandy Canester ya, teman Lantre 2. By the way, kita masih dengan update-update informasi, masih di Santai Siang dong, di pukul 2 siang hari ini, teman Lantre 2 ya. Ada kabar-kabar dari pimpinan pusat Muhammadiyah yang menghimbau seluruh jajaran Muhammadiyah, amal usaha Muhammadiyah, dan juga takmir masjid itu menggalang infak salat Jumat pada 21 Agustus 2026 kemarin tuh untuk membantu masyarakat terdampak gempa di Flores, Nusa Tenggara Timur atau di NTT ya. Dan juga yang terkumpul ini akan disalurkan melalui Lazis ya, dan juga lembaga ini resiliensi bencana di setiap tingkat organisasi ya, sebagai bagian dari gerakan One Muhammadiyah One Response ya, atau OMOR teman Lantre 2, itu dia tuh ya. Dan katanya sih ya, karena memang ngelihat situasi dan kondisi di apa sih, di Indonesia yang memang lagi banyak banget bencana, di Kalimantan juga, di ini ya, padahal kayak di Aceh kemarin banjir itu belum beres untuk ini ya teman Lantre 2, untuk ya kembali pulih pelan-pelan ya, udah nyusul bencana-bencana lainnya juga sampai di hari ini, bahkan di NTT itu masih terus terjadi gempa-gempa susulan teman Lantre 2. Dan katanya sih sejumlah negara seperti Singapura, Cina, Iran itu tuh menawarkan bantuan kemanusiaan kepada Indonesia setelah gempa 7,7 itu mengguncang NTT ya. Walaupun begitu, pemerintah Indonesia nih belum membuka bantuan internasional ya, karena menilai untuk saat ini pemerintah masih akan menangani ya teman Lantre 2 untuk kebutuhan warga terdampak, termasuk juga logistik ya, pengungsian dan juga pembangunan hunian sementara dan juga tetap teman Lantre 2. Itu dia tuh ya, kita masih akan update-update lagi untuk informasi-informasi lainnya untuk siang hari ini, masih di Santai Siang.

0: Perjalanan seorang bintang dimulai dari satu langkah.
1: Saatnya bersinar bersama Bintang Radio Indonesia 2026.
0: Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akte kelahiran.
1: Khusus peserta yang lolos Grand Final mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku dan bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil.
0: Pendaftaran dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026. Daftarkan dirimu sekarang melalui website bintangradio.rri.id.
1: Dengan pilihan lagu untuk kategori putra, Isaac Octavian, Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Tito Aditya, Lelah Hati.
2: Aku
1: Tulus, Teh Hijau. Eno featuring Aris Mana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, Terbaik.
2: Bukan yang terbaik.
0: Pilihan lagu kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
3: Ada namamu dalam angkaku.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
3: Kau yang ingin bersama.
0: Atik CB, Risau. Raisa, Bila. It Gitaf, Sediaku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liotra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Angki Marito, Aku Bukan Untukmu.
3: Aku menyesal telah
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Lagu pilihan kategori daerah, Sansaro.
4: Hati, kohikana kini.
0: Butet.
1: Kicir-kicir.
0: Sue Ora Jamu.
1: Es Lilin.
0: Cik-cik Periuk.
1: Si Patokan.
0: Wayawi Windawi.
1: Boleh Lebo.
0: Dodoi Si Dodoi.
1: Syarat dan ketentuan lengkapnya dapat dilihat melalui bintangradio.rri.id.
5: Tunjukkan suaramu dan raih mimpimu bersama Bintang Radio Indonesia 2.

Masih di Pradu FM, ternyata teman terbaik kamu, teman Pradu. Kita masih dengan updatean-updatean informasi siang hari ini, masih di Santai Siang ya, teman Pradu. Pernah gak sih kayak kamu tersesat, terus minta bantuan, terus ini ada yang datang buat nyelamatin kamu? Itu pasti kayak kalau ada yang datang buat menyelamatkan, kamu pasti bakal happy banget, senang banget tuh ya teman Pradu. Nah, beda lagi nih. Ada seorang pendaki di Gunung Albert, Colorado, itu sempat tersesat selama sekitar 24 jam ya setelah kehilangan jalur pendakian teman Pradu. Tapi ada yang menarik, ada yang unik, ada yang lucu, tapi bikin emosi. Di mana tim penyelamat itu berusaha untuk menghubunginya melalui telepon dan juga pesan, tapi tidak mendapatkan respon teman Pradu. Ternyata sang pendaki ini tuh dia tuh mengabaikan panggilan tersebut karena berasal dari nomor tidak dikenal. Bayangin ya, dia nggak mau angkat telepon itu karena di situ tertulis ini kan teman Pradu, nomor tidak dikenal gitu. Jadi dia nggak ngerespon sama sekali teman Pradu. Keesokan harinya dia tuh berhasil nih akhirnya menemukan jalur ya untuk kembali ke tempat sebelumnya gitu, dan menyadari kalau tim penyelamat tuh sudah mencarinya gitu ya teman Pradu. Kalau kayak dia pas muncul kayak orang-orang semua kayak yang heboh-heboh kayak, "Hah, kamu dari mana? Kita mau ngobrol." Dan itu kayak, "Oh iya, saya mengaktifkan mengaktifkan mode itu ya." Aduh, bener-bener nih ya teman Pradu, jangan sampai kamu kayak gitu juga ya teman Pradu. Aduh, kejadian ini tuh bisa menjadi pengingat ya untuk tidak sembarangan untuk mengabaikan panggilan asing ketika bukan hanya mau mendaki sih, tapi kayak dalam keadaan-keadaan yang genting atau kamu lagi traveling sendiri apa segala macem, butuh bantuan dan lain-lain gitu kan teman Pradu. Selama ada yang ngubungin ya udah diangkut aja nggak sih teman Pradu? Aduh, takut banget loh. Aduh, gimana nih kalau menurut kamu teman Pradu? Agak unik kan, unik banget lagi.

kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline, betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: Perjalanan seorang bintang dimulai dari satu langkah.
1: Saatnya bersinar bersama Bintang Radio Indonesia 2026.
0: Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akte kelahiran.
1: Khusus peserta yang lolos Grand Final mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku dan bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil.
0: Pendaftaran dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026. Daftarkan dirimu sekarang melalui website bintangradio.rri.id.
1: Dengan pilihan lagu untuk kategori putra, Isaac Octavian, Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Tito Aditya, Lelah Hati.
2: Aku akui.
1: Tulus, Teh Hijau. Eno featuring Aris Mana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, Terbaik.
2: Bukan yang terbaik.
0: Pilihan lagu kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.

0: Misrina Arija, Cinta Sia-Sia. Kau yang ingin bersama. Atik CB, Risau. Raisa, Bila. It Gitaf, Sediaku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Angki Marito, Aku Bukan Untukmu. Aku menyesal tak membuat. Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Lagu pilihan kategori daerah, Sansaro. Hati, kau di
0: kanak ini. Butet.
1: Kicir-kicir.
0: Sue Ora Jamu.
1: Es Lilin.
0: Cik-cik periuk. Cik periuk bilang langsung pindah
1: di Jawa. Si Patokan.
0: Wayawi Windawi.
1: Bule Lebo.
0: Dodoy Si Dodoy.
1: Syarat dan ketentuan lengkapnya dapat dilihat melalui bintangradio.rri.id. Tunjukkan suaramu dan raih mimpimu bersama Bintang Radio Indonesia 2000.

Itu masih di Santai Siang, teman berdua. Dan kita jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur ya. Santai Siangnya masih akan ada satu lagu lagi, teman berdua. Sebelum nantinya aku bakalan pamit dulu nih dari ruang dengar kamu, tapi istirahat aja, nggak langsung abis kok ya. Karena masih ada satu jam aku bakal nemenin kamu di pukul 15 sampai di pukul 16 sore untuk informasi-informasi menarik lainnya. So, pastiin kamu enjoy dan stay tune aja terus buat dengerin Pro 2 FM ternyata di 96.7. Dengerin juga melalui aplikasi RRI Digital atau dengerin juga melalui streaming di www.rri.co.id. Bye-bye.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 FM Ternate. Teman terbaik kamu.
3: rri.co.id
4: rri.co.id complete
3: portal kantor berita nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
4: RRI.co.id
1: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
5: Selamat sore teman Pro 2, pukul 15 waktu Indonesia Timur. Kamu kembali untuk mengikuti Info Pro 2 bersama saya, Jalan Reski Amalia. Kita awali dengan informasi entertain teman Pro 2. Ariana Grande semprot Trump lagi usai pakai lagunya. Ariana Grande kembali membalas dan juga menyemprot Presiden Donald Trump yang menggunakan lagu penyanyi tersebut untuk video propaganda di media sosial. Kali ini tim Trump menggunakan lagu We Can Be Friends sebagai latar video yang mereka unggah di TikTok pada hari Kamis 20 Agustus. Video tersebut menampilkan Trump berjalan menuju podium dengan keterangan ini seharusnya tidak kontroversial dengan hashtag Trump Ariana Grande MAGA. Dan selain itu dalam video tersebut tertulis aku dan kebenaranku duduk dalam diam. Pria tidak bisa melahirkan dan juga seharusnya tidak pernah berkompetisi dalam olahraga perempuan. Grande kemudian membalas video tersebut lewat komentar, jangan pernah gunakan musikku lagi, lagi pula kebenaranmu itu keliru. Pada hari Jumat 21 Agustus siang waktu Indonesia, video Trump tersebut kini tidak bisa lagi menampilkan suara alias kena mute dengan keterangan the copyright owner has made this sound available in your country. Beralih ke kabar olahraga teman Pro 2, Persija akhiri TC di Thailand dengan hasil meyakinkan. Persija menutup training camp Thailand dengan uji coba melawan Chiangrai United dan Sintayong sendiri memuji performa dari anak asuhnya. Laga berlangsung di Alpin Training Football Camp Bangkok pada hari Sabtu 22 Agustus itu menjadi milik Persija dengan skor 2-1. Dua gol Macan Kemayoran diciptakan Arliansyah, Abdul Rahman, dan juga Rizky Rido. Sekian untuk Info Pro 2 untuk sore hari ini. Info Pro 2 selanjutnya kalau bisa ikuti di pukul 19 malam waktu Indonesia Timur. Saya Jalan Reski Amali. Terima kasih dan selamat sore.
1: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

Selamat sore teman berdua, sore ceria bareng Zilan sampai nanti di pukul 16 waktu Indonesia Timur ya teman berdua. By the way, kita masih dengan updatean-updatean informasi ya untuk sore hari ini dan informasi-informasi lokal tentunya ya. By the way, dari tim unit reaksi cepat atau URC, Reserse Mobile atau Resmo Polda Malut ya, ini melaksanakan kegiatan patroli di lokasi kumpulan masyarakat dalam wilayah Kota Ternate, Maluku Utara. Nah, jadi lokasi yang menjadi sasaran untuk dikunjungi adalah lokasi yang dinilai rawan kejahatan atau 3C seperti pencurian, pemberatan, kemudian pencurian kekerasan sampai dengan pencurian kendaraan bermotor atau curanmor ya. Nah, lokasi yang menjadi sasaran dalam mengantisipasi kejahatan 3C ini tuh salah satunya di Kelurahan Gamalama, Kota Ternate ya, teman Predua. Kota Ternate Tengah yang dimana ini merupakan pusat pertokoan ya teman Predua. Nah, jadi dari Direktur Reserse Kriminal Umum ya Polda Malut, Kombes Pol I Gede Putu, ini saat dikonfirmasi juga sama RRI ya teman Predua, ini juga ngejelasin kalau kegiatan yang dilaksanakan ini tuh semata hanya untuk memberikan keamanan gitu ya dan kenyamanan kepada masyarakat ketika melakukan aktivitas sehari-hari nih ya teman Predua. Jadi untuk itu ya, kepada masyarakat ya diimbau supaya sama-sama nih buat jaga aktivitas masing-masing dan juga melaporkan setiap kejadian ya yang bisa mengganggu keamanan masyarakat ke kepolisian terdekat, baik itu Polsek, Polres, sampai dengan Polda Maluku Utara itu teman berdua. So, kamu yang mungkin di daerah-daerahnya mungkin ngerasa lagi ada yang yuyur yanggal, lagi ada yang janggal, ada yang mencurigakan atau apapun itu ya teman berdua, gak usah ragu-ragu ya, silakan dilaporkan seperti itu ya teman berdua. Sambil ini dari tim URC Resmo Polda ini terus berpatroli ya di pusat perkotaan Ternate, di mana ini untuk mengantisipasi lah ya aktivitas-aktivitas masyarakat dan juga ya kejadian-kejadian yang tidak diinginkan lah ya teman berdua. Itu dia tuh, masih ada update lain ya teman berdua, sore ceria.

0: Perjalanan seorang bintang dimulai dari satu langkah.
1: Saatnya bersinar bersama Bintang Radio Indonesia 2026.
0: Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akte kelahiran.
1: Khusus peserta yang lolos Grand Final, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, dan bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil.
0: Pendaftaran dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026. Daftarkan dirimu sekarang melalui website bintangradio.rri.id.
1: Dengan pilihan lagu untuk kategori putra, Isaac Octavian, Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Tito Aditya, Lelah Hati.
2: Aku akui.
1: Tulus, Teh Hijau. Eno featuring Aris Mana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, Terbaik.
2: Bukan yang terbaik.
0: Pilihan lagu kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
3: Masih ada namamu dalam angkaku.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
3: Kau yang ingin bersama.
0: Atik CB, Risau. Raisa, Bila.
3: Yeah.
0: It Gitaf, Sediaku Sebelum Hujan.
3: Yeah.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Angki Marito, Aku Bukan Untukmu.
3: Aku menyesal tak
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Lagu pilihan kategori daerah, Sansaro.
0: Butet.
1: Kicir-kicir.
0: Sue Ora Jamu.
1: Es Lilin.
0: Cik-cik Periuk.
1: Si Patokan.
0: Wayawi Windawi.
1: Boleh Lebo.
0: Dodoy Si Dodoy.
1: Syarat dan ketentuan lengkapnya dapat dilihat melalui bintangradio.rri.id.
4: Tunjukkan suaramu dan raih mimpimu bersama Bintang Radio Indonesia 2000.

Kedua, berani dari Kunto Aji. Asik banget. Oke. Berani ya, berani dalam menghadapi hal-hal yang di luar ekspektasi kita tuh kayaknya oke juga ya, teman berdua. Selain itu berani untuk apa ya? Melakukan hobi atau kegiatan-kegiatan yang baru juga itu oke banget, teman berdua. Kayak kalau misal kamu boring banget ya mungkin kamu bisa coba hal-hal baru ya, teman berdua. Tapi kalau para paskibraka yang udah berani ya untuk apa ya? Untuk menampilkan penampilan terbaik mereka ketika mengibarkan sang merah putih, baik yang di kota, yang di kabupaten, di provinsi, bahkan di nasional, teman berdua ya. Ini satu kebanggaan banget menyelimuti Kota Tidore Kepulauan setelah Marda Tila ya. Ini tuh sukses banget untuk menjalankan tugas sebagai anggota paskibraka tingkat nasional ya. Marda Tila sendiri ini menjalankan tugas dengan upacara HUT ke-81 ya di Istana Negara. Nah, dia tuh tergabung dalam pasukan 17 pada pengibaran bendera pusaka tersebut, itu kembali ke kampung halaman ya tuh ya, teman Predua, ke Tidore, dan dia dijemput langsung oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tidore Kepulauan ya. Ini dijemput dari Bandara Sultan Babula Ternate, setibanya di Tidore, itu langsung dapat sambutan meriah dari masyarakat juga. Diawali dengan penjemputan di Pelabuhan Ruom ya di hari Sabtu kemarin, dan kedatangan Marda Tila ini juga disambut sama Dewan Guru di SMA Negeri 1 Kota Tidore Kepulauan juga. Nah, jadi perwakilan anggota Paskibraka Kota Tidore Kepulauan ini untuk tingkat provinsi ya. Selain itu ada juga Paskibraka Kota Tidore serta para purna Paskibraka Kota Tidore. Dan suasana juga semakin meriah ya ketika Marda Tila itu diarak dari Pelabuhan Rum ya, ini menuju ke pusat kota Tidore. Wih, pokoknya kayak apa ya, kayak di mobil di belakang gitu kan, Marda Tila dada-dada, ih asik banget. Tapi bukan hanya dia sendiri ya, tapi didampingin juga nih sama para paskibraka-paskibraka yang ada di Tidore juga, seperti itu teman Marda. Ih, seru banget ya. Seru banget. Dulu harusnya aku jadi paski ya, teman berdua, bahkan mungkin ya kalau aku tekun tuh mungkin bisa sampai nasional deh. Ya, itu hanya sebuah mimpi belaka ya, teman berdua. Baru ini ya, baru coba masukin nama. Oh, boleh nih kalau dari nama nih boleh kayaknya pas muncul ya masuk gitu kan. Oh, sorry banget nih, belum juga ngukur tinggi, Anda sudah jatuh dulu ya. Sudah jatuh dulu. Kenapa ya? Karena tingginya tidak mencukupi. Astaga, astaga, bercanda.

Kata-kata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: 3 FM RRIPO 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Teman Trend 2 pukul 15.52 menit waktu Indonesia Timur. Kita ikuti waktu kumandang azan salat asar untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

0: 3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Betapapun seluruh kata-kata dirangkum untuk memuji Allah, pastilah tiada arti dibanding keagungan Allah yang sebenarnya. Betapapun seluruh makhluk berhimpun, langit dan bumi untuk memuja dan memuji Allah, pastilah mungil dibanding kebesaran Allah yang sesungguhnya. Puja-puji memang hanya milik Allah. Tiada pernah ada setitik pun pujian yang datang kepada makhluk kecuali titik itu adalah milik Allah. Tidak pernah terhembus pujian kepada seorang hamba kecuali hembusan itu adalah pujian dari Allah. Sebaik-baik pujian adalah menenggelamkan diri dalam kemahaagungan Allah. Saudaraku, jangan pernah melihat diri sebagai orang yang terpuji, tapi lihatlah diri sebagai orang yang diselimuti pujian Allah. Saudaraku, Allah lah pesona bagi kita. Kenikmatan memuji Allah, itulah sesungguhnya kenikmatan kita.
0: Sebelum 6,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
2: Selamat pagi, 2 pukul 15:58 waktu Indonesia Timur. Ya, yes, kita masih ada yang seru-seru ya, tapi aku mau pamit dulu nih teman Pro 2. Thank you banget buat kamu yang udah nemenin aku, udah dengerin juga Pro 2 FM Ternate sampai jam segini. Thank you teman Pro 2. Karena setelah ini kita bakalan gabung dengan Pro 2 Jakarta untuk Top 20 Indonesia dan Barat Nasional teman Pro 2 sampai nanti di pukul 6 sore. Ya. Dan jangan lupa untuk selalu dengerin ya, karena siapa tahu lagu requestan kamu yang sering banget kamu request di Pro 2 Request ya bisa masuk dalam tangga lagu pada pekan ini teman Pro 2. Ya udah, selamat pamit dulu ya. Jangan lupa untuk selalu dengerin Pro 2 FM Ternate di 96.7, dengerin juga melalui aplikasi RRI Digital, atau kalau boleh banget juga untuk dengerin melalui streaming di www.rri.co.id. Selamat pamit dulu. Bye bye. Love you all.
3: 96.7 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

0: FM, teman terbaik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Ketemu lagi sama aku, the one and only Desi Aldiana di Indonesia Top 20 Nasional. Pastinya selama 1 jam ke depan aku bakal ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Gak lupa aku mau ngingetin buat kamu yang mau request lagu kesukaan kamu, caranya gampang banget, tinggal request aja ya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sekarang, sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20 yang udah keliling-keliling ya dari kemarin. Siapa lagi kalau bukan Farel Hilal dengan lagunya Keliling di Indonesia Top 20 Nasional minggu ini. Bye-bye. Yep, kalau gitu langsung aja, setelah tadi aku ngasih tahu ada satu lagu yang harus keluar dari chart minggu ini, kita sekarang akan memulai perjalanan dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry di minggu ini. Dan ini datang dari penyanyi yang dulu waktu masih kecil terkenal banget dengan lagunya Malu Sama Kucing Meong Meong Meong. Aku lupa judulnya apa, pokoknya liriknya gitu deh. Kita dengerin, ini dia Romaria dengan 24/7. Gak gitu bacanya, gak gitu. 24/7 ya, gak usah sok bule ya. Kita dengerin Romaria di posisi 20.
1: Number 20.
2: Hey, it's me. I miss you. Yeah.

Rianto Teman Pro 2 yang kemarin lagu ini sebenarnya dirilis dari bulan Mei. Jadi dari 25 Mei 2026 dan lagu ini memang jadi lagu perdananya Selina setelah keluar dari ajang pencarian bakat Indonesian Idol 2026. Tapi emang oke banget sih lagunya ya. Tapi yang gak kalah okenya lagi adalah satu lagu berikut ini yang juga lagi viral banget ya. Udah jutaan yang dengerin dan pakai soundnya di social media. Di posisi 18 kita dengerin Akbar Shalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda. Number 18.

jalan-jalan keluar. Dan lagu ini sebenarnya adalah track 4 di album studionya Nuba yang judulnya adalah Eunoia. Bacanya gimana? Ya gitu deh, pokoknya Eunoia. Ya gitu. Rilisnya sebenarnya udah dari tahun lalu, 26 November 2025. Tapi untuk lagu yang jalan keluar ini emang baru-baru ini ya rilisnya ya. Viralnya sih lebih tepatnya ya. Tapi ya udah, kita tinggalkan dulu Nuka dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 16. Tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Kita dengerin Samuel Cipta dengan Jagat Rasa. Number 16.

posisi 15, udah bertahan 7 minggu di chartnya top 20. Ada Change dengan LDR, teman Pro 2. Ini gak beranjak kemana-mana juga, masih sama seperti minggu lalu ya. Jadi masih LDR-an terus nih kayaknya. Belum bisa dari jarak deket ya. Kalau masih terhalang oleh jarak ya udah, masih harus sama-sama saling percaya gitu. Tapi kalau aku percaya banget penyanyi yang satu ini kayaknya benar-benar bisa eksis lama di industri musik Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Naikila di posisi 14 dengan My Mind Gue. Number 14.

banget ya, karena emang di sini ternyata Ari Lesmana nggak cuma jadi pengisi vokalnya aja, tapi Ari juga terlibat untuk memproduseri sekaligus jadi penulis lirik di lagu ini. Jadi kolaborasinya lumayan full gitu ya, utuh kalau kamu dengerin lagunya, pas banget sih emang, cocok gitu. Tapi yang nggak kalah kerennya lagi adalah satu band berikut ini yang juga lagunya selalu jadi hit setiap rilis, siapa lagi kalau bukan Juicy Lucy dengan Gurun Hujan di posisi 12. Number 12.

0: apa-apa ya, udah 13 minggu bertahan di chart. Kita lihat aja progresnya minggu depan. Kalau lagu yang berikut ini progresnya masih stabil, sama-sama di posisi 10, masih sama seperti minggu lalu maksudnya. Kita dengerin, ini dia Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu.
1: Number 10.

0: foto kita blur di posisi 9. Kalau anak sekarang emang foto yang udah clear, yang udah HD malah dibikin blur. Kalau orang zaman dulu ya, termasuk mungkin orang tua kamu, ya kan, kakak-kakak kamu, tante om kamu, dulu tuh kalau fotonya blur gak bakal dipakai fotonya, apalagi diposting ya. Kalau sekarang foto udah HD, udah clear, udah jelas, malah dibikin blur. Makanya mungkin akhirnya Sal Priadi bikin lagu Foto Kita Blur kali ya. Gak sih ini ngarang. Tapi ya udahlah, kita tinggalin Sal Priadi dan sekarang beralih ke Lomba Sihir dengan lagunya Melompat Lebih Tinggi di posisi 8.
1: Number 8.

lagunya bukan di posisi 2 tapi di posisi 7 ya teman Pro 2. Jadi mungkin liriknya kita ganti kali ya, terbelah jadi 7. Harusnya minggu depan ada di posisi 2 sih, makanya request yang banyak ya teman Pro 2. Kita lanjut sekarang ke posisi 6, turun dari posisi 3 minggu lalu. Ini dia Raim Laode dengan Ikro. Number 6.

0: mari kita saling memaafkan yang udah 9 minggu bertahan di chartnya top 20. Apakah minggu depan masih bisa saling memaafkan? Kita lihat aja nanti progresnya, oke? Okay? Kita ke posisi 4 sekarang, spesial buat kamu yang lagi ngerasa susah banget ngeliat bacaan di depan atau ngeliat pemandangan di depan karena ternyata kamu rabun jauh. Cocok nih sama Bernadia. Kita dengerin di posisi 4 minggu ini.
1: Number 4.

Pro 2, pasti kamu penasaran kan siapa kira-kira lagu yang ada di posisi juara minggu ini? Tahan dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Romaria 24/7, posisi 19 Selina Grace Andirianto dengan Sumpah Mati, posisi 18 Astaga Bercanda dari Akbar Calai dan juga Mingse. Nuka di posisi 17 Jalan Keluar, posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa, posisi 15 Change dengan lagunya LDR. Posisi 14 Main-Main Gue dari Naikila, posisi 13 Aku Harus Pergi Ari Lesmana dan Wisnu Santika, Juicy Lucy dengan Gurun Hujan di posisi 12. Posisi 11 minggu ini Bernadia Kita Buat Menyenangkan, posisi 10 Ariel Raisa Senang Dengan Suaramu Lagi, dan di posisi 9 Sal Priadi Foto Kita Blur. Posisi 8 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi, posisi 7 Gloria Jessica Ade Govinda Terbelah Jadi Dua, di posisi 6 ada Raim Laude dengan lagunya Ikro. Posisi 5 Berapa Kali Kita Saling Memaafkan by Pamungkas,

0: Dia di posisi 4 dengan lagunya Rabun Jauh, posisi 3 Tulus dengan Teh Hijau. Di posisi 2 minggu ini ada Sheila on 7 dengan lagunya Sederhana Teman April 2. Kalau gitu langsung aja, here is the number 1 of this week, ada Adrian Halif dengan 2001 kali.
1: Number 1.

0: Terima kasih banyak buat label yang udah support Emotion, Sheila on 7, Tulus Company, Juni Record, Pamungkas, Raim Laode, My Music, Sunny dan Orang Pertunjukan, Emotion, Wisnu Santika, Antinormal, Change, Hits Record, Pelangi dan juga Wahana. Gak lupa aku ingetin kamu buat yang mau support musisi Indonesia favoritnya, caranya gampang banget, tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Kalau gitu deh, si Aldiana pamit, terima kasih teman Pro 2 yang udah dengerin. Terima kasih juga untuk MD Pro 2 FM di seluruh Indonesia. Soundman kita hari ini Oza, dan yang pasti kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Aku Desi Aldiana, dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. Partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan sehat.

dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: FM seluruh Indonesia. Wow, yay. Halo teman Pro 2, selamat hari Minggu dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Siang hari ini barengan sama gue Alan Krisandaru, pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, gue akan menemani kamu lagi teman Pro 2, apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu teman Pro 2. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawara kita di minggu ini, pasti lo udah gak sabar. So, sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart minggu ini teman Pro 2. Katakan selamat tinggal kepada Raye dengan Where Is My Husband, dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart teman Pro 2. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20 teman Pro 2 di minggu ini yang merupakan newcomers, wow. Katakan halo dari BTS untuk Swim.
2: Number 20.

1992 yang masih juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Number Stupid 8. Song.

Di peringkat ke-17 minggu ini, teman berdua bertahan selama 5 minggu ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Masih di chart di peringkat ke-16 minggu ini, teman berdua, di minggu ke-6 ya, This Is CNS Biro dengan The Visitors. Number 16.

0: naik 3 peringkat dari minggu sebelumnya ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini teman perdua bertahan selama 10 minggu ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

yang bertahan selama 6 minggu ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 minggu ini, teman Pro 2 memasuki minggu ke-9 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Number 12.

0: berdua, katakan halo kepada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Ya, yes, teman berdua, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini, teman berdua, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20, from the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini, teman berdua, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dave Thames dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini, teman berdua, menemani kamu di seluruh Indonesia, ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

Yes, teman berdua masih ditemani sama gue Lani Krisandaru. Pastinya di International Top 20 Nasional menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini, teman berdua. Kita akan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini, teman berdua bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded. Number 8.

0: top 3 this week. Teman berdua bertahan selama 8 minggu. Ada Bruno Mars dengan Risk It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, teman berdua, atau runner-up kita di minggu ini. Di minggu ke-10-nya ada Sinespiro dengan Die On This Hill.
1: Number 2.

sebelum memasuki jawara kita di minggu ini, biarkan gua untuk recap dulu dari peringkat ke-10. From number 10, tempat kedua, our top 10 this week, ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9, ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8, ada Kehlani dengan Folded. Di peringkat ke-7, ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6, ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5, ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4, ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3, ada Bruno Mars dengan Raise It All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 Nasional minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might. Number 1.

0: congratulations untuk Babang Bruno yang akhirnya berhasil menjadi jawara di Internasional Top 20 minggu ini, teman Pro 2. Dan semoga bertahan terus ya. Gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart, teman Pro 2? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Ela Negeri Selandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Pro 2. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD, Mr. Oza. Saatnya gue untuk melanjutkan minggu ini, teman Pro 2. Akhir kata, Ela Negeri Selandaru signing off the air. And have a great weekend. I love y'all. Bye-bye. Oh, I just
1: might. Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. Partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan sehat.

film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kami juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Perjalanan seorang bintang dimulai dari satu langkah.
1: Saatnya bersinar bersama Bintang Radio Indonesia 2026.
0: Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akte kelahiran.
1: Khusus peserta yang lolos Grand Final, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, dan bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil.
0: Pendaftaran dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026. Daftarkan dirimu sekarang melalui website bintangradio.rri.id.
1: Dengan pilihan lagu untuk kategori putra, Isaac Octavian, Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Tito Aditya, Lelah Hati.
2: Aku akui.
1: Tulus, Teh Hijau.
2: Mungkin aku saran tak bisa.
1: Eno featuring Aris Mana, Sesi Potret.
2: Bertemu ke rumah baru.
1: Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, Terbaik.
2: Bukan yang terbaik.
0: Pilihan lagu kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
3: Ada namamu dalam langkahku.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
3: Kau yang ingin bersama.
0: Atik CB, Risau.
3: Tinggi apa kita mampu mendaki.
0: Raisa, Bila.
3: Bila.
0: It Gitaf, Sediaku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Angki Marito, Aku Bukan Untukmu.
3: Aku menyesal tak
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Lagu pilihan kategori daerah, Sansaro.
4: Hati, kau di kanak kini.
0: Butet.
1: Kicir-kicir.
0: Sue Ora Jamu.
3: Sue Ora Jamu.
1: Es Lilin.
0: Cik Cik Periuk.
5: Cik Periuk bilang langsung pindah di Jawen.
1: Si Patokan.
6: Sayangku si Patokan Batik.
0: Wayawi Windawi.
1: Boleh Lebo.
0: Dodoy si Dodoy.
1: Syarat dan ketentuan lengkapnya dapat dilihat melalui bintangradio.rri.id.
7: Tunjukkan suaramu dan raih mimpimu bersama Bintang Radio Indonesia 2000.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

حي على الصلاة. حي على الفلاح.

0: قائمه آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: توبة النصوحة adalah taubat yang sungguh-sungguh pertama dan terakhir. Ia berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya, menyesal, tidak pernah bangga dengan masa lalunya, mudah menangis, dan ia sangat bersemangat mengejar kebaikan dan perbaikan. Sunnah menjadi wajib baginya, makruh jadi haram, mubah menjadi berkah. Ia jaga dirinya bergaul kepada orang-orang soleh, dan ia bahkan mengajak saudara-saudaranya yang terlanjur sesat untuk kembali ke jalan Allah, sebagaimana dirinya yang mendapat hidayah Allah. Itulah ciri taubatan nasuha, dan itu karunia dari Allah. Sekali lagi, karunia dari Allah. Selama kita hidup, jangan pernah pesimis. Optimislah. Ada harapan untuk bertaubat. Maha bijaksana Allah, maha kasih sayang Allah. Betapapun hebatnya dosa yang kita lakukan, yang kita sembunyikan di muka bumi ini, sungguh ampunan Allah lebih besar daripada dosa kita. Ikhwah, segeralah bertaubat. Jangan tunggu lagi. Allah menanti kita.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir, butir, pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
1: Selamat malam teman Prodo, pukul 19 waktu Indonesia Timur. Kembali ke Omegita Info Prodo bersama saya Ida Rapka. Kita kan informasi yang pertama teman Prodo. Tim pengabdian kepada masyarakat atau PKM Universitas Khairun melaksanakan kegiatan pengabdian bertema model storytelling partisipatif dalam edukasi pemilahan sampah berbasis proyek di komunitas teras Baca Umi, Kelurahan Sasa, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate. Kegiatan ini menyasar 30 anak anggota komunitas sebagai peserta tersebut berlangsung di hari Minggu ini 23 Agustus 2026. Kegiatan ini juga dilatar belakangi oleh analisis permasalahan yang dilakukan tim mengenai masih rendahnya praktik pemilahan sampah di Kota Ternate. Tim menemukan bahwa rendahnya kesadaran tersebut bukan disebabkan oleh keterbatasan fasilitas, melainkan kurangnya pengalaman belajar yang bermakna dan aplikatif, khususnya bagi anak usia dini. Padahal kesadaran akan kebersihan lingkungan seharusnya sudah ditanamkan sejak dini melalui metode praktik dan pembiasaan. Kita ke informasi berikutnya teman Pro 2. Jonathan Christie berpeluang menjadi pebulu tangkis putra nomor 1 dunia. Dan berdasarkan prediksi ranking BWF terbaru, Jonathan diproyeksikan naik ke peringkat pertama dengan 87.631 poin, mengungguli Christo Popov yang berada di posisi kedua 87.002 poin. Posisi tersebut dipastikan setelah Choi Tianqin tersingkir di semifinal kejuaraan dunia badminton 2026 usai kalah dari Kodai Naroka. Peringkat terbaru BWF akan diumumkan pada Selasa 25 Agustus 2026 dan meski Jonathan Christie harus tersingkir di babak 16 besar kejuaraan dunia 2026 setelah kalah dari Rasmus Genke, perjalanan karirnya telah dihiasi berbagai prestasi termasuk emas dari SEA Games, emas Asian Games, gelar All England, dan juara kejuaraan Asia. Sekian untuk Info Pro 2 di malam hari ini. Info Pro 2 selanjutnya bisa kamu dengarkan besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur. Saya Ida Rapka undur diri dan terima kasih.

Alright, udah di jam 7 nih teman Pradua. Selamat malam juga buat teman Pradua dimanapun kamu berada ya. Dan pastinya di RR Pradua Ternate bareng sama Idar juga yang bakal menin malam, bukan malam minggu sih ya, minggu malam gitu ya, sampai di jam 11 nanti. Ya buat yang malam ini mungkin lagi nongkrong, yang lagi jalan-jalan, yang lagi kerja, yang lagi di kamar mungkin, atau yang katanya mau tidur cepat akhirnya buka TikTok lagi teman Pradua, selamat malam ya. Malam ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai aja, mungkin ada berita baik, ada budaya-budaya di Indonesia ya, ada obrolan Gen Z juga, dan juga nanti ya bakal ada request dan sharing time juga nih teman Pradua ya. Jadi kalau misalkan ada lagu yang pengen kamu dengerin atau mungkin ada cerita yang pengen kamu bagi, ya jangan cuma disimpan sendiri ya, langsung aja WhatsApp di Pradua ya. karena minggu malam ini juga bakal lebih seru juga kalau kita ngobrol bareng ya. Jadi kita mulai dengan insert ini Indonesia teman Pradua. Nah ini di dengan kabar budaya dari Tanah Bumbu ya, Kalimantan Selatan, yang hari ini itu masyarakat Kecamatan Simpang 4 mengikuti karnaval budaya. Dan kegiatan itu bukan cuma meriah-meriah aja ya, karena ada pesan penting di baliknya, yaitu gimana nih ya masyarakat terus merawat kesenian dan keberagaman budaya lokal ya teman Pradua. Karena kan mungkin ini masih ya dalam vibes 17 Agustus ya, hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 teman Pradua. Jadi mungkin banyak daerah-daerah yang melaksanakan atau meriahkan acaranya dengan karnaval gitu teman Pradua. Ya entah itu sesuaikan dengan budaya masing-masing gitu teman Pradua. Tapi kalau kita pikir-pikir lagi teman Pradua, Indonesia ini emang keren. Karena hampir setiap daerah ini punya budaya sendiri ya, bahasa beda, makanan beda, musik beda gitu, tarian beda, tapi semuanya tuh tetap Indonesia. Nah, itu dia teman Pradua. Sekarang aku pengen nanya teman Pradua, kalau kamu harus memperkenalkan satu budaya dari daerah kamu kepada orang luar, kamu tuh mau ngenalin apa sih? Nah, boleh dong kamu kasih tahu ke aku teman Pradua, langsung aja mungkin ke WhatsApp juga boleh ya teman Pradua. Sambil juga dengerin lagu-lagu yang udah Idar siapin spesial buat kamu di malam hari ini ya. Semoga bisa terhibur, atau mungkin yang lagi galau semoga bisa cepat bahagia. Yang lagi sedih, yang lagi nangis, nangis terus ya. Pokoknya bukan nangis terus, maksudnya nangis keluarin sepuasnya gitu lah ya, biar lega, jangan ditahan-tahan teman Pradua. Setelah ini bakal ada lagu dari Benson Boone dengan The Time of My Life.

0: Kenali setiap kekayaan budaya, suku, pariwisata daerah di all around Indonesia. Jawa Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang ibu kotanya adalah Bandung. Sesuai dengan namanya, Jawa Barat terletak di bagian barat Pulau Jawa. Secara geografis, provinsi ini berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta dan Banten di bagian baratnya. Bagian timurnya berbatasan dengan Jawa Tengah. Oleh karena itu, kebudayaan yang berkembang di provinsi ini mengalami alkulturasi dengan daerah perbatasannya. Penduduk Jawa Barat mayoritas menggunakan bahasa Sunda karena suku yang mendiami daerah Jawa Barat adalah suku Sunda. Namun, di daerah Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon, bahasa yang dituturkan mengalami alkulturasi dengan daerah yang berbatasan dengan daerah tersebut, yakni bahasa Banyumasan dengan dialek Brebes. Rumah adat Sunda umumnya terbagi menjadi tiga bagian utama, yaitu teras atau bagian depan, tengah rumah dan kamar tidur sebagai bagian tengah, dan pawon, dan pedaringan atau goa yang merupakan bagian belakang rumah yang biasanya berupa dapur. Biasanya, rumah adat Sunda memiliki halaman depan dan juga belakang. Secara umum, pakaian tradisional Jawa Barat mencerminkan golongan masyarakatnya, seperti baju pangsi dan kebaya Sunda, dengan ditambah kain jebat digunakan oleh golongan rakyat biasa. Baju bedahan dan kebaya digunakan oleh golongan rakyat menengah. Jas beludru sulam benang emas digunakan oleh golongan rakyat bangsawan. Beskap digunakan untuk mojang dan jejaka. Pakaian adat pengantin Sunda, serta baju adat Sunda untuk anak-anak. Jawa Barat juga memiliki banyak tarian tradisional yang lekat dengan adat istiadat di daerah tersebut. Misalnya, tari Tayuban atau Nayuban, ronggeng gunung, ketuk tilu, dongger kontrak, longser, banjet, bangreng, keprongan, budaya Tarawangsa, kandangan, sekar putri, dan masih banyak lagi. Dan ada pun beberapa seni kerajinan dari berbagai daerah di Jawa Barat seperti Cirebon, batik tradisional Trusmi, kedok, rotan, lukis kaca, dan kulit Indramayu, tembikar, topeng, tas kulit ular, tikar pandan, batik tulis, dan bulu domba. Tasikmalaya, payung, anyaman, batik tulis, kelom gelis, sepatu kulit, bordir, anyaman mendong, dan topi. Purwakarta dengan seni kerajinan keramik. Cibaduyut Bandung dengan seni kerajinan sepatu. Bekasi dengan anyaman bambu dan pahat patung. Serta Bogor dengan kerajinan tanduk. Kenali setiap kekayaan budaya, suku, pariwisata daerah di all around Indonesia.
1: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Bait Etisia yang lagi rame juga di media sosial teman perdua karena dance ini unik ya. Sangat viral di mana-mana juga teman perdua. Dan kita lanjut lagi teman perdua, kalau misalkan budaya ini mungkin identik dengan sesuatu yang kita lihat di acara adat ataupun pertunjukan, tapi sekarang budaya itu juga bisa hidup di sosial media teman perdua. Nah, ada anak muda nih bisa tuh mengenalkan makanan daerah lewat TikTok ya, bisa mengenalkan bahasa lewat Instagram, bisa bikin musik tradisional jadi lebih modern. Bahkan pakaian tradisional tuh bisa dikemas menjadi fashion yang keren juga nih teman perdua. Jadi sebenarnya budaya Gen Z ini tuh bukan cuma dua dunia aja ya teman perdua. Tapi juga Gen Z ini punya kesempatan yang besar ya untuk membuat budaya tuh lebih dikenal. Karena satu video aja bisa dilihat ribuan bahkan jutaan orang teman perdua. Jadi ya begitulah. Kayak bener ini relate juga sih ya Kak. Banyak, saking banyaknya konten kreator sekarang gitu ya. Itu entah content creator makanan, kulineran, atau mungkin suka traveling ya. Traveling kan biasa tuh ya kemana-mana ya, salah satunya mungkin mereka ke tempat-tempat adat atau mengunjungi atau menelusuri budaya-budaya yang ada di Indonesia juga gitu teman perdua. Jadi ini menjadikan salah satu tempat ya, atau menjadikan salah satu ya sih tempat atau mungkin media sebagai pembelajaran nih buat teman-teman mungkin yang jarang sekali melihat budaya-budaya luar dari daerah kamu juga teman perdua. Ya seperti itulah teman perdua, jadi sekarang tuh istilahnya serba mudah ya. Nah, tapi kalau misalkan nih teman perdua, kalau misalkan kamu jadi konten kreator budaya selama satu hari, kamu pengen bikin konten apa? Apakah kuliner ya, mengekspor makanan-makanan apa ya, asli dari daerah-daerah yang ada di Indonesia? Ataukah mungkin bahasa daerah, entah itu mungkin mempelajari bahasa-bahasa daerah lain, atau memperkenalkan bahasa daerah yang kamu tahu, atau mungkin tempat-tempat wisatanya teman perdua, atau mungkin musik tradisional, wah ini nih, atau mungkin budaya lokal yang menurut kamu tuh mulai dilupakan. Nah, ini kamu bisa jawab teman perdua, bisa aja nih langsung gaskan jawab pengen jadi konten kreator yang apa. Kalau misalkan tentang budaya ya teman perdua. Setelah ini Dan akan balik lagi buat temenin kamu. Jadi gak usah kemana-mana, stay tune aja terus di RRI Perdua Ternate, teman terbaik kamu.

0: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Kenali setiap kekayaan budaya, suku, pariwisata daerah di all around Indonesia.
3: Budaya Sumatera Utara begitu banyak. Daerah yang dihuni lebih dari 4 suku ini memiliki keberagaman budaya di wilayahnya. Dan provinsi ini dihuni oleh banyak suku bangsa yang tergolong dari Melayu tua dan juga Melayu muda. Namun, penduduk asli provinsi ini terdiri dari suku Melayu, suku Batak, suku Nias, dan suku Aceh. Sementara daerah pesisir Sumatera Utara, yaitu timur dan barat, pada umumnya didiami oleh suku Melayu dan suku Mandailing. Sementara di daerah pegunungan banyak terdapat suku Batak. Namun, ada juga suku Nias di Kepulauan sebelah barat, dan kaum pendatang yang turut menjadi penduduk provinsi ini didominasi oleh suku Jawa, suku lainnya seperti suku Tionghoa, dan beberapa minoritas lainnya. Musik yang biasa dimainkan cenderung tergantung dengan upacara-upacara adat yang diadakan, tetapi lebih dominan dengan genderangnya. Seperti pada etnis pesisir, terdapat serangkaian alat musik yang dinamakan sikambang. Budaya Sumatera Utara tentunya tidak lepas dari tarian. Dari upacara adat, tari sakral biasanya ditarikan oleh dayu datu, ada juga tari guru dan tari tungkat. Biasanya, datu menarikannya sambil mengayunkan tongkat sakti yang disebut Tunggal Panaluan. Ada juga tari muda-mudi, morah-mora, parakut, sipajok, patam-patam sering, dan kebangkiung. Kemudian, ada tari magis misalnya tari tortor nasiaran, tortor tunggal panaluan. Tarian magis ini biasanya dilakukan dengan penuh kekhususan. Budaya Sumatera Utara juga tidak lepas dari hasil karyanya. Tenunan merupakan seni kerajinan yang menarik dari suku Batak. Contoh tenunan ini yakni kain ulos dan kain songket. Ulos merupakan kain adat Batak yang digunakan dalam upacara-upacara perkawinan, kematian, mendirikan rumah, dan juga kesenian. Bahkan, kain ulos terbuat dari benang kapas atau rami. Warna kain ulos biasanya berwarna hitam, putih, dan merah yang mempunyai makna tertentu. Sedangkan warna lain merupakan lambang dari variasi kehidupan.
2: Kenali setiap kekayaan budaya, suku, pariwisata daerah di all around Indonesia.

Muka kamu dari hutan Papua, Indonesia kembali bikin dunia melirik. Sebuah anggrek unik bernama anggrek ulat atau Dendrobium erusiform berhasil masuk daftar 10 penemuan tanaman baru paling fenomenal tahun 2025 versi Royal Botanic Gardens Kew, London. Anggrek ini ukurannya kecil tapi bentuknya luar biasa. Sekilas, tampilannya menyerupai koloni ulat yang berbaris rapih di batang pohon. Dari situlah julukan anggrek ulat berasal. Penemuan ini merupakan hasil kolaborasi ilmuwan internasional dan peneliti lokal Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari 190 spesies baru yang berhasil dideskripsikan sepanjang tahun 2025. Fakta ini menegaskan satu hal bahwa Indonesia masih menyimpan kekayaan hayati yang belum sepenuhnya terungkap. Namun, di balik kabar membanggakan ini, terselip peringatan serius. Para ilmuwan mengingatkan bahwa kerusakan hutan dan perubahan iklim bisa mengancam keberadaan spesies endemik seperti anggrek ulat bahkan sebelum dikenal luas oleh dunia. Jadi, penemuan ini bukan cuma soal prestasi, tapi juga pengingat pentingnya menjaga alam Indonesia. Karena dari hutan yang lestari, lahir keajaiban yang tak ternilai.

Alright teman Pro2, balik lagi buat temenin kamu nih ya di malam hari ini. Ini kabar menarik dari Yogyakarta, jadi Festival Sastra Yogyakarta 2026 juga digelar mulai di hari ini sampai di tanggal 30 Agustus. Dan festival ini itu mengangkat tema laku dan menjadi ruang kolaborasi literasi serta budaya Nusantara. Nah menariknya, sastra itu bukan cuma soal puisi atau buku yang serius ya. Sastra ini tuh sebenarnya dekat banget sama kehidupan kita. Bahkan ketika kamu nulis caption Instagram yang galau, sebenarnya kamu mencoba menjadi seorang penyair. Apalagi kalau kesannya tidak semua yang pergi harus kembali. Waduh, langsung kelihatan habis putus ya. Tapi serius ya teman Pro2, membaca, menulis, bercerita, semuanya itu bisa cari menjadi cara ya anak muda untuk menjaga budaya dan identitas. Jadi budaya itu nggak harus kuno ya. Budaya juga bisa berkembang mengikuti generasinya nih teman Pro2. Dan juga ya karena ini sudah menunjukkan pukul 19.05. Setelah ini sama-sama kita mengikuti kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Allahu

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Tahukah kamu, ketika harga bahan bakar minyak BBM mengalami kenaikan, ada banyak cara sederhana yang bisa kita lakukan untuk tetap hemat tanpa harus mengurangi mobilitas sehari-hari. Hemat BBM bukan hanya soal mengurangi perjalanan, tetapi juga tentang kebiasaan kecil yang berdampak besar. Misalnya memastikan kendaraan selalu dalam kondisi prima, seperti tekanan bannya sesuai, servis rutin, dan tidak membawa beban berlebih saat berkendara. Selain itu, gaya berkendara juga sangat berpengaruh. Menghindari akselerasi mendadak, menjaga kecepatan stabil, serta mematikan mesin saat berhenti lama, bisa membantu menghemat penggunaan bahan bakar. Tak kalah penting, kita juga bisa mulai berbagi kendaraan atau menggunakan transportasi umum jika memungkinkan. Selain lebih hemat, langkah ini juga membantu mengurangi kemacetan dan polusi udara. Jadi, meskipun harga BBM naik, dengan kebiasaan yang tepat, kita tetap bisa bijak dalam penggunaan energi. Hemat BBM, hemat biaya, dan juga ikut menjaga lingkungan.
1: Baik teman Pro 2, masih di 9.7 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Masuk di jam kedua, Idar nemenin kamu nih di malam hari ini ya. Nah, mungkin kita sekarang masuk ke dalam ya. Kita ngobrol-ngobrol juga nih, masuk obrolan Gen Z mungkin ya. Dan aku nih punya satu pertanyaan buat kamu teman Pro 2. Kamu nih benar-benar butuh atau cuma tergoda diskon? Nah, itu dia. Ini pertanyaannya. Jadi kadang tuh kita tuh masuk marketplace cuman mau lihat-lihatnya. Terus 5 menit kemudian check out. Padahal barangnya tuh gak terlalu dibutuhkan ya. Alasan kita ya udah mumpung diskon, gratis ongkir, cuma kali ini aja deh gitu. Dan akhirnya saldo rekening jadi nangis. Nah, malam ini kita bakal bahas ya, no train by challenge ya, by challenge. Bukan berarti kamu gak boleh beli apapun, tapi lebih ke bertanya nih, aku tuh butuh atau cuma ingin aja? Nah, itu dia teman berdua ya, karena kita nih harus bisa bedain di mana keinginan dan kebutuhan ya teman berdua. Jadi langsung aja jawab teman berdua, langsung ke WhatsApp 0813-7312-5896. Nanti kita bakal bahas juga teman berdua, sambil dengerin lagu-lagu yang udah Idar siapin buat kamu di malam hari ini. So, stay terus di Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

0: Masih balik lagi buat temenin kamu di menit ke-13 lepas dari jam 8, teman pro 2. Kamu gimana malam ini, sudah makan malam belum? Jangan lupa buat makan malam ya, biar ada tenaganya, karena besok Senin. Jangan sakit-sakit, besok upacara, yeay. Oke, teman pro 2, aku juga masih lanjut lagi ya buat ngobrol barengan sama kamu. Nah, aku pengen kasih satu contoh. Kamu punya 5 baju hitam deh ya. Lalu kamu nih lihat baju hitam ke-6. Harganya tuh diskon 50%. Pertanyaannya, kamu butuh atau kamu cuma suka karena diskon? Nah, ini penting nih ya buat ini pentingnya buat membedakan antara kebutuhan dan keinginan, karena diskon ini tetap bisa membuat kita mengeluarkan uang ya. Barang murah yang tidak dibutuhkan tuh tetap bisa jadi pengeluaran yang sia-sia nih, teman pro 2. Jadi ya harus diingat-ingat aja gitu, teman pro 2, harus ditahan-tahan lagi lah pokoknya ya. Jangan sampai boros, apalagi awal bulan biasanya ya, yang gajiannya awal bulan itu gak kerasa banget ya, kayak beberapa hari udah habis gitu, teman pro 2 ya. Apalagi di akhir bulan ya, sama aja sih ya. Mungkin kalau misalkan ada yang bisa hemat atau yang bisa menahan diri untuk tidak berbelanja, tidak sia-sia mengeluarkan uang, alhamdulillah banget. Nah, ini aku pengen kasih pilihan buat kamu, teman pro 2. Kamu punya uang 500.000. Pilih ya. Yang pertama, A, beli sepatu baru. B, nongkrong sama teman. C, ditabung. D, masuk marketplace dan lihat-lihat sampai uangnya habis. Nah, kamu pilih mana kalau misalkan kamu punya uang 500.000? Itu dia, teman pro 2 ya. Jadi kayak kalau ngomongin soal belanja itu gak ada habisnya ya. Apalagi kayak misalkan kita nih belanja makanan aja ya. Kayak lihat, mau order makan, lihat di toko oranye, toko hijau, ya apapun marketplace-nya gitu, teman pro 2. Kayak scroll-scroll, tapi kalau makanan ini agak beda nih. Kita nyekrol-nyekrol ya, pilih ini, pilih itu, ujung-ujungnya gak jadi ya. Kayak 5 menit, 10 menit, 15 menit, sampai 1 jaman loh buat milih makanan aja gitu, teman pro 2. Kecuali kamu tuh pengen, kayak udah pengen makan sesuatu terus kamu cari tuh, nah itu pasti cepet. Tapi kalau kamu lapar aja terus pengen cari makan ya, ya bakal lama, teman pro 2. Jadi ujung-ujungnya beli langsung, dan harganya mungkin lebih murah ya dibandingkan sama di marketplace gitu, teman pro 2, kalau soal makanan ya. Seperti itulah, teman pro 2. Oke, kita akan balik lagi setelah ini. Jadi gak usah kemana-mana ya, pastiin kamu stay tune terus di RRI Pro 2, ternyata dijaga malam, jangan galau malam-malam barengan sama Ida Rapka.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.

simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang

0: Aduh, saya lagi kepikiran terus nih. Anak saya akhir-akhir ini sering sakit. Baru juga sembuh. Beberapa minggu kemudian sakit lagi.
1: Loh, sudah dibawa ke dokter atau puskesmas belum, Bu?
0: Sudah. Kata petugas kesehatannya, saya juga diminta mengecek lagi riwayat imunisasinya.
2: Memang penting, Bu. Imunisasi membantu membentuk kekebalan tubuh anak agar terlindungi dari berbagai penyakit berbahaya yang bisa dicegah. Seperti campak, polio, difteri, dan hepatitis B.
0: Terus terang nih, imunisasi anak saya belum lengkap. Dulu sempat tertunda karena saya pikir tidak apa-apa kalau nanti-nanti aja.
2: Sebaiknya jangan ditunda lagi ya, Bu. Semakin cepat imunisasi sesuai jadwal, semakin baik pelindungan yang didapat anak. Kalau ada imunisasi yang terlewat, orang tua tetap bisa berkonsultasi dengan tenaga kesehatan untuk melengkapinya.
0: Wah, terima kasih, Bu, atas informasinya. Setelah ini, saya akan segera membawa anak saya ke puskesmas agar imunisasinya lengkap.
2: Nah, itu keputusan yang tepat, Bu. Anak yang terlindungi adalah investasi untuk masa depan yang lebih sehat. Jangan tunda imunisasi, lengkapi imunisasi anak sesuai jadwal di posyandu, puskesmas, atau fasilitas kesehatan terdekat. Imunisasi lengkap, anak sehat, Indonesia kuat.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Alright teman Pro 2, No Buy Challenge sebenarnya bukan berarti kita tuh harus menjadi pelit ya. Kita tetap boleh membeli sesuatu yang memang kita benar-benar butuhkan. Kita tetap boleh menikmati hasil kerja kita ya, kamu ya. Terus juga tapi lebih sabar ya ketika mengeluarkan uang. Misalkan sebelum check out kasih waktu 24 jam. Kalau besok masih merasa butuh baru pertimbangkan. Kalau besok sudah lupa barangnya apa, berarti kemungkinan besar ya emang cuman impulsif aja gitu teman Pro 2. Jadi malam ini tuh kita belajar ya, malam ini tuh kita belajar satu hal, gak semua yang kita inginkan harus kita miliki. Widih, ya dalam banget ya. Karena yang paling keren tuh justru ketika kita tahu kapan harus bilang gak dulu gitu teman Pro 2 ya. Ini benar-benar sangat relate ya mungkin dengan banyak orang anak-anak muda sekarang yang bisa dibilang kayak udah punya kerja. Terus mau self reward terus gitu teman Pro 2. Kayaknya setiap hari, setiap minggu, setiap bulan self reward ya. Jadi kayak benar-benar mengeluarkan uang ya. Self reward boleh ya, tapi jangan keseringan gitu teman Pro 2, itu jatuhnya ya kamu boros. Ya udah kayak misalkan mungkin sebulan sekali, sebulan dua kali is okay lah ya buat beli. Tapi terus juga kalau misalkan mau beli barang ya benar-benar harus dipikirkan secara matang. Karena jujurly aku juga sudah menerapkan hal ini. Jadi benar-benar beli barang-barang yang aku butuhkan ya, bukan aku pengen aja gitu. Kalau pengen ya udah kapan-kapan bisa, tapi kalau bener aku butuhin ya udah mungkin aku butuh dalam waktu yang dekat gitu teman Pro 2, atau mungkin saat itu juga untuk kepentingan aku sendiri gitu teman Pro 2 ya. Jadi kita benar-benar ya harus bisa membedakan kebutuhan dan juga keinginan. Jangan sampai keinginan kamu lebih gede daripada kebutuhan kamu, jadinya makin boros. Terus juga nggak akhirnya kebutuhan yang kamu ya butuh ya nggak kebeli gitu, gara-gara kamu beli barang-barang yang kamu ingin aja gitu, bukan butuh ya teman Pro 2. Itu dia teman Pro 2, ini akan balik lagi nanti ya setelah beberapa lagu ini. Ada Taylor Swift, The Fight of Ophelia.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih.
3: Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

Ya sebentar lagi jam 9 ya, kita mungkin nanti bakalan ada relay juga ke Pro 2 Jakarta. Jadi buat teman-teman Pro 2 Ternate ya, stay tune aja di 9.7. Kita masih akan bersama sampai di jam 11 nanti setelah relay nanti, dan jam 10 waktunya paling tunggu mungkin ya. Request dan sharing time juga, kamu bisa request, bisa kirim salam, ataupun misalkan kalau minggu malam kamu punya cerita, kita dengerin bareng ya. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2 ya. Dan nanti jam 10 ini akan balik lagi. Just so stay tune terus, pasti cuma di RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

0: Oke teman-teman, seperti biasa ya, nanti di jam 9 ini waktu Indonesia Timur ditemenin juga sama teman Pro 2 di Jakarta ya, dengan Indonesia Pro Indi ya, sampai di jam 10 waktu Indonesia Timur aku bakal balik. Jadi stay tune aja, pastinya cuma di Indonesia Pro Indi.
1: Dari Jakarta pada Sabtu 22 Agustus selama libur panjang Maulid Nabi. Jumlah tersebut menjadi yang tertinggi sementara. Untuk mengantisipasi peningkatan penumpang, KAI juga menambahkan perjalanan kereta dengan tujuan favorit seperti Yogyakarta, Surabaya, Semarang, Bandung, dan Jember. Info Pro 2. Informasi selanjutnya dari Transportasi Jakarta, LRT rute Kelapa Gading Manggarai dijadwalkan diresmikan pada 26 Agustus 2026. Jalur sepanjang 12,2 km ini memiliki 11 stasiun dan waktu tempuh dari Kelapa Gading menuju Manggarai ditargetkan sekitar 28 menit. LRT ini juga terintegrasi dengan sejumlah transportasi publik lainnya. Info Pro 2. Info selanjutnya, Java Jackson membahas rencana sequel film Michael. Film kedua nantinya diharapkan mengangkat lebih dalam perjalanan hidup Michael Jackson setelah era album Bad, termasuk berbagai persoalan yang pernah dihadapinya. Jafar berharap film ini bisa memberikan sudut pandang yang lebih lengkap tentang sosok Michael Jackson. Info Pro 2. Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke Indonesia Pro Indie. Info Pro 2.

Hai hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetapi

0: kedua, kalau emang seorang musisi indie, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus, tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika melihat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi, algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter. Karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator. Supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangin kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang patah hati, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

masih di Indonesia Pro ini masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih Bang Semangga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok ini viral lagi, turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi. Musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten. Justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita nggak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang nggak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Ternyata. Well, gak berasa sudah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu, ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Komplik. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
1: RRI.co.id
2: Mas, kamu hamil ya?
3: Enggak, Mbak. Kan saya laki-laki.
2: Oh, kalau gitu Mas penyandang disabilitas ya?
3: Eh, walah. Ya enggak dong, Mbak. Saya sehat-sehat gini.
2: Oh, berarti Mas lansia ya?
3: Astaga, Mbak. Ya enggak lah. Orang saya kuat kayak gini.
2: Walah. Terus ngapain Mas duduk di kursi prioritas? Ini kan tempat khusus yang disiapkan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, orang tua yang membawa balita, sama penumpang yang mengalami cedera.
3: Ya, tapi kan saya cuma duduk, Mbak. Masa enggak boleh?
2: Boleh sih, boleh, Mas. Tapi kalau ada penumpang di kategori tadi ya harus diutamain, Mas. Kayak ibu hamil itu tuh dari tadi berdiri di depan, Mas.
3: Oh, alah, astaga, Mbak. Maaf, saya nggak lihat. Sini, Bu, duduk di sini, Bu.

0: 96.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Balik lagi barengan aku ya di 97 FM RRI Pro 2 Ternate, dan ini waktunya buat request dan sharing time teman Pro 2. Yes, di minggu malam ini jam 10 malam, waktunya yang sangat berbahaya. Enggak lah. Karena biasanya kan mulai muncul nih pikiran ya, kayak dia ini lagi apa ya? Kenapa dia belum chat? Dia liat stories aku enggak ya? Dia sebenarnya suka aku atau cuman baik sih? Nah, malam kita bakal bahas itu teman Pro 2. Dia suka aku atau cuman baik. Nah, ini buat yang lagi PDKT, yang sedang bingung membaca kode, yang sudah punya pasangan atau mungkin yang sedang mencoba buat move on, semuanya boleh ikut ngobrol. Dan tentu aja kamu boleh request lagu, langsung aja kalau misalkan kamu mau request di WhatsApp 0813-7312-5896 ataupun di TikTok juga boleh, Instagram juga boleh, di RRI Pro 2 _ Ternate, duanya pakai angka.

Rimar biasa-biasa saja yang udah main kamu di menit ke-14 lepas dari jam 10 waktu Indonesia Timur. Ya, yes, buat teman-teman ini lagi di jalan, mungkin lagi dengerin Nidar, selamat malam. Jangan lupa buat makan malam juga. Dan buat kamu mungkin yang mau titip salam juga masih boleh banget, langsung aja ke WhatsApp 0813-7312-5896. Nah, pertanyaan sebenarnya sederhana ya. Sebenarnya sederhana, tapi jawabannya tuh kadang nih bikin kita overthinking nih, teman Pradua. Kalau misalkan, kalau dia nih sering chat, apakah dia suka? Belum tentu ya, teman Pradua. Kalau dia sering perhatian, apakah dia suka? Ya, belum tentu juga. Kalau dia mungkin sering ngajakin ketemu, nah, mungkin ada sesuatu. Tapi jangan juga nih setiap bilang hati-hati di jalan langsung mikir, ini kayak kita harus bikin undangan pernikahan deh. Pelan-pelan ya teman Pradua ya. Jadi gak semuanya kayak gitu teman Pradua. Nah, tapi menurut kamu teman Pradua, tanda seseorang benar-benar suka itu apa sih? Nah, itu dia. Aku pengen tahu nih dari kamu teman Pradua. Jadi kayak langsung aja ya jawab. Dan kalau misalkan kamu mau request lagu juga masih boleh banget teman Pradua. Di WhatsApp, di live TikTok juga bisa, di @RRI Pradua Alternate, duanya pakai angka ya, nanti Idar bakal puterin. Ini kalau lihat di WhatsApp udah ada Any Mobile 2670, 29110 sama 4957 ya. Ada Kak Caca, ada ini Kak siapa ya? Aulia, terus juga ada Widya ya, ini berbinar semua ya, fansnya Sabrina Leonor yang mau request lagunya Sabrina Leonor pastinya. Terus juga ada Kak siapa nih, Kak Vira ya, yang minta lagunya Selina Grace dan juga Andi Rianto, itu Sumpah Mati. Jadi Selini bakal aku langsung puterin buat teman Pradua yang mungkin lagi dengerin di luar sana. Ya, kita menggalau-galau ya. Ada Sumpah Mati, tapi haha ini juga enak nih. Enaken ya didengerin di malam hari ini. Jelas aja kalau misalkan mau, oke, aku gas sampai di jam 11 ya, teman Pradua.

0: kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

dia dari Hearts to Hearts yang udah nemenin kamu teman perdua, ada di request juga sama teman perdua yang ada di live TikTok nih ya. Ini udah banyak banget ya. Aku bacain dulu nih playlist-playlist yang udah diminta sama teman perdua. Ini ada Wildflower dari RM banyak buat rap monster lah ya pokoknya mah. Terus juga Astaga Bercanda dari Akbar Celai dan juga Mingse ya. Ada MMG My Mind Gue dari Naikila dan juga ada Jaga Terasa. Tadi aku udah juga puterin ya beberapa lagu yang udah di request sama teman perdua. Ini ada Sumpah Mati dari Selina dan juga Nirianto. Terus dari Haha Sabrina Leonor udah aku puterin juga nih teman perdua ya. Tapi kita sebelum lanjut lagi sama lagu-lagu yang sudah di request sama teman perdua di live TikTok ya. Ini kita lanjut lagi nih. Kamu boleh nih ya bantu buat request join juga nih sama obrolan di malam hari ini. Nah, sekarang kan ada istilah soal green flag nih teman perdua. Tapi kadang nih kita nih terlalu cepat menyebut seseorang green flag. Kayak misalkan dia balas chat cepat, green flag. Dia mungkin ingat ulang tahun kita, itu green flag. Mungkin dia apa ya, kayak bukain pintu, green flag. Semuanya green flag gitu teman perdu ya. Padahal bisa jadi itu emang memang sikap baik yang perlu dilakukan semua orang ya. Perlu dilakukan pada semua orang nih teman perdu. Jadi jangan langsung menilai atau menganggap kalau seseorang istimewa hanya karena dia itu memperlakukan kita dengan baik ya, kamu dengan baik, dia kayak ya jangan-jangan menganggap dia melakukan itu karena kamu special. Aduh, you think you flower. Bercanda teman perdua. Nah, itu ya teman perdua. Jadi ini aku pengen nanya juga nih ya. Coba bayangkan dia selalu cepat buat bales chat kamu, terus juga tapi kalau misalkan dia kalau diajak ketemu dia bilang sibuk. Menurut kamu itu dia suka atau cuman nyaman di chat aja nih teman perdua? Kayak misalkan ngechatnya ini intens gitu ya, dia sering ngechat, terus atau mungkin cepat fast respon sama chatan kamu. Tapi ketika diajak ketemu, wah alasannya seribu alasan banyak ya, sibuk lah apa segala macam. Nah, apakah dia ini beneran suka atau cuma nyaman pas chat doang nih teman perdua? Ya langsung aja teman perdua sambil aku tunggu juga jawaban kamu ya. Kamu boleh titip salam juga, sambil minta lagu juga boleh, sambil kamu dengerin lagu-lagu yang udah di request sama teman perdua ya, udah aku susun ya. Jadi stay tune aja dan nikmatin lagu-lagu yang udah aku susun ini. Aku bakal balik lagi habis ini di RRI Perdua Ternate, teman terbaik kamu.

sea. We're at the beach. It almost feels like a date.

0: RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store.
1: Download RRI Online di Play Store.
0: Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.
2: Pak, itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
3: Iya, mana dari tadi Bapak juga nggak bisa tidur.
2: Duh, besok anak-anak sekolah nih, Pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang nggak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
3: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
2: Udah sih, Pak. Tapi tetap aja kayak gitu.
3: Ya udah, Bu. Kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
2: Nah, lo tuh. Langsung mati lampu.
4: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
5: Baik, teman Produa, waktu sudah menunjukkan di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Dan setelah ini bakal ada playlist-playlist yang akan nemenin kamu nih di malam hari ini, teman Pro 2, dengan lagu-lagu yang cukup mellow, cukup galau buat teman kamu istirahat di malam hari ini. Jadi stay tune aja, pasti coba di RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Ibu.
2: Ya, ada apa, Pak?
1: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
2: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
1: Iya.
2: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
1: Ningsih mana, Ningsih?
2: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
1: Ningsih.
3: Dalam, Pak.
1: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
3: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
1: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
3: Ya ampun, Bapak. Kenapa gak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
1: 100 juta? Bisa enggak?
3: Kok banyak banget, toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
1: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Wah!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pradua. Dengan terdengarnya tone penutup kami pada siaran pada malam hari ini, maka berakhir sudah untuk seluruh program RRI Pradua Ternate untuk edisi 23 Agustus 2026, dan kami akan kembali mengudara untuk edisi 24 Agustus 2026 tepat pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui FM 9.7, streaming di www.rri.co.id serta aplikasi RRI Digital. Dan akhirnya terimalah salam kebangsaan kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Ternate.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro2. Untuk hari ini di Hasanah Pagi, kita akan berbagi dan mengulas tentang keutamaan berbakti kepada orang tua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat sehat dan juga tentunya nikmat keimanan Islam yang masih kita dapatkan dan kita pegang sampai pada hari ini. Teman Pro2, Islam sangat menganjurkan umatnya untuk mematuhi perintah ibu daripada yang lainnya. Hal ini bisa kita lihat ketika seorang sahabat ingin turut serta dalam sebuah peperangan, tetapi Rasulullah terlebih dahulu bertanya, apakah dia punya seorang ibu atau orang tua yang membutuhkan pertolongan? Karena membantu ibu kedudukannya lebih utama daripada berjihad. Walaupun saat itu Rasulullah SAW sangat membutuhkan banyak pasukan untuk melawan musuh, namun Rasulullah mengajukan pertanyaan tersebut. Teman Pro2, berbakti kepada orang tua merupakan sebuah kewajiban bagi seorang anak. Kewajiban berbakti dan berbuat baik senantiasa disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah perintah untuk tidak menyekutukan Allah. Hal ini menunjukkan kedudukan yang sangat penting dalam hal berbuat baik kepada kedua orang tua. Seperti dalam hadis dari Anas bahwa Rasulullah SAW Wasallam pernah bersabda, siapapun yang ingin dipanjangkan umurnya dan ditambah rezekinya, maka hendaknya dia berbakti kepada kedua orang tuanya dan menyambung silaturahim. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Baihaqi. Teman Pro2, ungkapan surga berada di bawah telapak kaki ibu merupakan ungkapan yang bersumber dari hadis dan menunjukkan betapa luar biasanya keutamaan berbakti kepada seorang ibu. Dan di antara keutamaan berbakti kepada kedua orang tua adalah sama dengan keutamaan silaturahim, yakni dipanjangkan umur dan ditambah rezekinya. Dan berbakti kepada kedua orang tua merupakan salah satu amal yang dengannya Allah mengampuni dosa-dosa seorang hamba. Seperti hadis riwayat Ahmad, siapa yang mendapati salah satu dari kedua orang tuanya kemudian ia tidak diampuni, maka Allah telah menjauhkannya dari rahmat. Dan teman Pro2, keutamaan lain ketika kita berbakti kepada orang tua, di mana kita mendapatkan keridaan Allah pada keridaan orang tua. Seperti pada hadis riwayat Tirmizi, keridaan Tuhan ada pada keridaan orang tua, dan kemurkaan Tuhan ada pada kemurkaan orang tua. Teman Pro2, berbakti kepada orang tua merupakan tiket menuju surga. Dalam hadis diistilahkan, orang tua adalah ausathu abwabil jannah, pintu surga yang tengah-tengah. Dan itulah mengapa teman Pro2, kita sebagai anak dan tentunya sebagai orang yang beriman dalam iman keislaman kita untuk selalu mengutamakan berbakti kepada kedua orang tua kita. Dan untuk teman Pro2, terima kasih sudah mendengarkan Hasanah Pagi untuk edisi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

dengerin informasi terupdate seputar lifestyle, hiburan, dan juga informasi yang lagi viral. Yuk dengerin Spada Selamat Pagi Pro 2 setiap hari di 96,7 FM dari pukul 6 sampai 10 pagi. RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

Well, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Ketemu lagi bareng aku Alam Jul Karnain di Spada ya. Di 96,7 FM Pro 2 Radio Ternate, teman terbaik kamu. Dan aku baru banget sarapan teman Pro 2. Alhamdulillah sarapan hari ini sangat I could consider is one of the earliest breakfast I ever had ya teman-teman. I ever had di beberapa waktu belakangan ini, karena aku jarang banget sarapan jam segini teman-teman, cuman karena aku butuh asupan energi yang lebih gitu ya. Jadi ya udah sarapan, dan aku sarapan bubur ayam tadi teman-teman, enak banget ya. Kalau misalnya kamu lagi pengen sarapan juga, bubur ayam adalah salah satu rekomendasi yang udah pasti masuk ya teman-teman. Atau mungkin kalau mau yang agak berat sedikit ya, boleh nasi kuning atau lontong sayur teman-teman, sudah bisa juga untuk didapatkan di pagi hari ini teman-teman. Atau kalau kamu punya rekomendasi sarapan yang lain, boleh banget WhatsApp aku di 081373125896 teman-teman. Dan seperti biasa kita akan mulai Spadah dengan informasi-informasi seputar lifestyle atau gaya hidup. Akan ada informasi hiburan, informasi dan juga berita-berita yang viral yang bakal kita update ya di Pro 2 Ternate sampai jam 10 pagi nanti teman-teman Pro 2. Dan pastinya akan ada banyak banget pembahasan-pembahasan seru nih teman-teman Pro 2. Apalagi ini hari Senin, aku tuh selalu menganggap hari Senin itu sebagai episode 1. Jadi episode 1 dalam artian ketika aku pengen diet, aku mulai dari hari Senin. Ketika aku pengen melakukan hal-hal yang sebelumnya tertunda di beberapa waktu belakangan, aku mulai lagi dari hari Senin gitu teman-teman Pro 2. Tapi ya semoga berjalan lancar ya semua aktivitas kamu di pagi hari ini teman-teman Pro 2. Semoga sesuai dengan apa yang kamu rencanakan. Amin.

Semua orang pasti tidak asing dengan nama pencipta lagu Indonesia Raya, yaitu W.R. Supratman. Namun, tahukah Anda siapa yang menyanyikan lagu Indonesia Raya pertama kalinya? Orang tersebut adalah Theodora Athiyah Salim atau akrab disebut Dolly Salim, putri sulung dari Haji Agus Salim yang lahir pada tahun 1913. Dilansir dari historia.id, setelah selesai Kongres Pemuda II 28 Oktober 1928, ada orang yang memperingati untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dolly Salim yang duduk di depan terkejut saat ia diberikan kehormatan untuk menyanyikan lagu tersebut. Sebab tidak ada panggung yang tersedia, Dolly pun berdiri di atas kursi agar para hadirin dapat melihatnya menyanyikan lagu Indonesia Raya.

Teman pro 2, kalau misalnya setiap masuk subuh nih, aku tuh selalu kayak berjuang. Berjuangnya dalam artian karena aku tuh kan susah banget tidur cepat ya. Jadi kalau misalnya masuk subuh, siaran subuh gitu ya, aku tuh kadang tidur jam 2, jam 3, bahkan pernah teman pro 2. Bahkan aku pernah siaran subuh tuh nggak tidur teman pro 2. Jadi pulangnya baru aku tidur. Dan itu tuh menjadi challenge atau tantangan tersendiri buat aku setiap siaran subuh. Dan ya begitulah teman pro 2, walaupun aku sudah tidur misalnya lebih cepat juga nih, misalnya jam 10 atau jam 11, walaupun jam 10 tuh jarang banget terjadi ya tidurnya. Yang pasti kalau misalnya aku tidurnya lebih cepat, misalnya jam 11, jam 12, which is tetap akan kurang juga untuk waktu tidur optimal ya teman pro 2. Dan aku tuh selalu ngerasa ngantuk di pagi hari teman pro 2. Jadi ya yang aku lakukan nih, tips buat kamu juga ya, adalah minum air putih banyak-banyak. Karena minum air putih pasti dapat mengganti cairan tubuh yang hilang selama kita tidur ya teman pro 2. Atau yang paling sering dilakukan adalah pergi ke toilet belakang ya untuk cuci muka ya teman pro 2 di wastafel. Terus ya pastinya mencuci muka dapat membuat pikiran dan juga lebih segar lah ya, karena menyegarkan saraf dan juga kulit kita pastinya teman pro 2. Tapi ya pastinya kamu mandi kan ya kalau ke kantor ya. Dan juga jendela. Kalau misalnya kamu gak ada jendela kayak aku di studio gini, aku pergi ke depan kantor jalan bentar teman pro 2, 5-10 menit buat ya kena sinar matahari. Walaupun jam segini belum ada sinar matahari yang langsung kena ke kita gitu ya teman pro 2. Karena cahaya matahari pagi menghentikan produksi hormon kantuk. Jadi kalau misalnya kamu ngantuk, bentar lagi nih kalau misalnya matahari udah di atas kepala banget, keluar berjemur sebentar teman pro 2, pasti ngantuknya hilang. Dan kamu bisa melakukan peregangan kecil ya, gerakan-gerakan kecil atau jalan kaki selama 5 menit supaya aliran darah jadi lebih lancar teman pro 2. Dan semoga ya teman pro 2 ya, ngantuk-ngantuk kamu di pagi hari ini berubah menjadi semangat ya. Kalau misalnya kamu sudah sarapan seperti aku sudah semangat ya teman pro 2 dan sudah siap mengarungi hari ini pastinya. Dan teman pro 2, kalau kamu punya rekomendasi sarapan-sarapan enak, boleh banget WhatsApp Alam sekarang di 081373125896 teman pro 2. Well, kita move dulu ke informasi gaya hidup nih, lifestyle untuk kamu teman pro 2. Masih dengan ya pola tidur juga nih, kita bahas tentang tidur ya teman pro 2. Karena bagi sebagian orang tidur nih bukan perkara mudah ya, meski sudah berbaring di tempat tidur sama seperti aku juga ya teman pro 2, pikiran masih banyak, masih sibuk putar kesana kemari nih dengan kejadian-kejadian sepanjang hari. Atau mungkin kalau kamu overthinker sama seperti aku juga, banyak banget hal-hal yang dipikirkan padahal belum terjadi teman pro 2. Nah, dalam kondisi seperti ini, membaca buku sebelum tidur bisa menjadi salah satu kebiasaan sederhana yang membantu tubuh dan pikiran beralih ke mode istirahat, jadi rest mode gitu ya teman pro 2. Sejumlah ahli kesehatan otak dan juga tidur mengatakan kebiasaan tersebut memang memiliki alasan ilmiah. Membaca dapat menjadi alternatif yang lebih menenangkan dibandingkan bermain ponsel atau menggulir media sosial sebelum tidur ya teman pro 2. Jadi pertanyaannya, kenapa nih membaca sebelum tidur tuh bisa membantu? Ya itu pasti pertanyaan yang muncul ya teman pro 2. Paparan cahaya biru dari perangkat elektronik diketahui dapat mengganggu produksi melatonin, hormon yang berperan mengatur siklus tidur dan juga bangun. Selain persoalan cahaya, aktivitas di ponsel juga dapat membuat otak terus terstimulasi. Media sosial misalnya nih dirancang dengan konten yang terus berganti ya, ada notifikasi dan berbagai hal baru yang membuat seseorang ingin terus melihat layar ya teman pro 2. Ahli saraf dan juga peneliti pasca doktoral di University of Oslo, Laura Bozarskate, mengatakan buku cenderung menawarkan pengalaman yang lebih lambat dan dapat diprediksi. Kondisi tersebut membuat otak lebih mudah melepaskan diri dari rangsangan yang datang terus-menerus ya. Namun manfaat membaca sebelum tidur sebenarnya nggak cuma berkaitan dengan menjauhkan diri dari layar. Buat orang-orang yang sulit tidur karena terlalu banyak berpikir, membaca juga dapat membantu mengalihkan perhatian dari berbagai pikiran yang membuat sulit rileks ya teman-teman pradu. Jadi kalau misalnya kata Bozarskate, ini aku kutip dari Real Simple ya deh, reading doesn't directly make the brain produce sleep teman pro 2. Jadi memang membaca nggak secara langsung membuat otak tuh memproduksi rasa ngantuk ya teman pro 2. Menurutnya ya, membaca membantu mengurangi berbagai faktor yang membuat seseorang tetap terjaga. Dan ketika seseorang larut dalam buku yang tenang, perhatian gak lagi sepenuhnya tertuju pada percakapan yang membuat stres, terus tentang hal-hal yang akan dihadapi besok, atau keinginan untuk terus mencari stimulasi dari ya ponsel teman pro 2. Ya gitu ya teman pro 2, jadi memang ada penjelasan ilmiahnya juga kenapa membaca buku sebelum tidur ternyata bisa membantu kita untuk tidur lebih nyenyak. Jadi ya semoga setelah ini teman pro 2, nanti malam kamu udah ada buku di rumah, jangan lupa untuk baca ya biar tidurnya lebih nyenyak nantinya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.
3: Teman Pro 2, kamu tahu gak sih kalau kulkas ya? Semua orang pasti tahu kulkas adalah salah satu peralatan yang paling banyak dikelilingi barang di dapur. Mulai dari bumbu, alat masak, sampai berbagai kebutuhan rumah tangga nih, semua bisa diletakkan di area sekitar kulkas, teman Pro 2. Padahal ya, ada beberapa barang yang gak boleh ditaruh di dekat kulkas karena dapat mengganggu kinerja alat maupun berisiko menimbulkan masalah. Menata barang di sekitar kulkas memang terlihat sepele, namun teman Pro 2, hal ini penting supaya kulkas tetap memiliki ruang sirkulasi udara dan juga akses ya, untuk membuka pintu jadi nggak terganggu juga nih. Dan teman Pro 2, ada berbagai penjelasan dari berbagai sumber juga yang akan aku bagikan untuk kamu teman Pro 2. Kompor, oven, dan juga air fryer sebaiknya nggak ditempatkan berdempetan dengan kulkas. Panas dari peralatan tersebut dapat membuat kulkas bekerja lebih keras untuk mempertahankan suhu di dalamnya. Dan kalau misalnya kondisi ini berlangsung terus-menerus nih, konsumsi listrik bisa meningkat dan kinerja kompresor berpotensi lebih terbebani. Dan yang berikutnya adalah barang yang mudah terbakar, teman Pro 2, sebut saja kertas, terus kain, kardus, dan benda lain yang mudah terbakar sebaiknya nggak menumpuk di sekitar kulkas. Terutama kalau misalnya lokasinya berdekatan dengan peralatan yang menghasilkan panas, kayak kompor tadi, teman Pro 2 ya. Selain mengurangi kerapian dapur nih, kebiasaan ini juga dapat memperbesar resiko apabila terjadi panas berlebih atau gangguan pada instalasi listrik. Dan teman Pro 2, yang berikutnya adalah cairan dan wadah yang mudah tumpah. Botol berisi minyak misalnya, terus cairan pembersih, atau wadah terbuka sebaiknya nggak diletakkan di atas maupun sangat dekat dengan kulkas. Cairan yang tumpah dapat masuk ke celah tertentu dan beresiko mengenai bagian kelistrikan. Lebih aman menyimpan cairan di tempat khusus yang stabil dan juga nggak mudah tersenggol, teman Pro 2. Dan yang berikutnya adalah barang yang menutup ventilasi ya. Jadi jangan menggunakan sisi atau bagian belakang kulkas sebagai tempat menumpuk kardus, kantong belanja maupun barang lainnya, karena kulkas membutuhkan sirkulasi udara yang cukup untuk melepaskan panas. Jadi kalau misalnya ventilasi tertutup, pelepasan panas dapat terganggu dan membuat perangkat bekerja lebih berat ya teman-teman Pro 2. Dan yang berikutnya adalah alkohol, teman-teman Pro 2. Minuman beralkohol sebaiknya nggak diletakkan terlalu dekat dengan kulkas, terutama di bagian samping atau di belakang yang cenderung lebih hangat akibat pelepasan panas dari kulkas. Paparan panas dalam waktu lama dapat memengaruhi kondisi kemasan, terutama kalau misalnya botol atau wadah berada di area yang panas dan terkena perubahan suhu. Karena itu, alkohol sebaiknya disimpan di tempat yang sejuk dan juga jauh dari sumber panas, teman-teman Pro 2. Dan yang berikutnya teman Pro 2 adalah cairan pembersih ya, kayak pembersih lantai, sabun cuci atau bahan kimia rumah tangga yang juga sebaiknya nggak disimpan di dekat kulkas nih. Selain berisiko tumpah, beberapa produk menggunakan kemasan plastik yang dapat terpengaruh oleh panas, dan apabila kemasan rusak atau bocor, cairan kimia tersebut dapat mengenai permukaan kulkas maupun barang lain di sekitarnya, teman Pro 2. Dan yang berikutnya adalah barang yang menghalangi pintu kulkas. Contohnya banyak banget ya, kayak kursi, rak kecil, kardus, atau peralatan dapur ya, sebaiknya nggak diletakkan terlalu dekat dengan bagian depan kulkas. Karena membuat area dapur udah pasti sempit banget ya, posisi tersebut juga dapat menghambat pintu saat dibuka. Akibatnya, akses ke bagian dalam kulkas jadi kurang nyaman dan juga barang di sekitarnya juga lebih mudah tersenggol, teman Pro 2. Dan itulah beberapa barang yang nggak boleh ditaruh di dekat kulkas, dan semoga informasi ini dapat membantu kamu menjaga kebersihan dan keamanan area kulkas kamu ya, teman Pro 2.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Well, teman berdua, kita update-update dulu untuk informasi perakiraan cuaca di pagi hari ini untuk Senin 14 Agustus 2024 untuk wilayah Maluku Utara dan sekitarnya. Di pagi hari ini umumnya cerah berawan di seluruh wilayah Maluku Utara. Untuk siang hingga sore hari nanti umumnya juga cerah berawan di seluruh wilayah Maluku Utara. Dan waspada potensi peningkatan kecepatan angin di seluruh wilayah Maluku Utara, teman berdua, untuk suhu udara di hari ini di 28 derajat Celcius hingga 33 derajat Celsius dan kelembapan udara di persentase 50 hingga 80%, dan angin berhembus dari timur ke barat laut dengan kecepatan 10 hingga 50 km per jam, teman-teman Pro 2. Dan ya, yes, teman-teman Pro 2, semoga aktivitas kamu di pagi hari ini berjalan lancar ya. Semua yang kamu ingin lakukan hari ini dapat terselesaikan dengan baik. Apa yang ingin kamu capai, semoga dapat tercapai, teman-teman Pradua. Yang pasti jangan lupa sarapan ya, karena sarapan penting banget untuk menambah energi kamu supaya kamu semangat, teman-teman Pradua, biar tidak lemes gitu ya. Dan pastinya teman-teman Pradua, buat kamu yang pengen ikutan mungkin pengen request lagu nyambi gitu ya, teman-teman Pradua, boleh banget WhatsApp alam di 0813-7312-5896, teman-teman Pradua. Dan ya, semoga produk kabar mengembirakan datang dari Jonathan Christie ya, yang diproyeksikan menjadi atau menempati peringkat 1 dunia tunggal putra pada pengumuman ranking Badminton World Federation atau BWF pada Selasa besok, teman-teman Pradua. Karena proyeksi itu terbuka setelah Chou Tien Chen kalah dari Kodai Naraoka di semifinal kejuaraan dunia bulu tangkis 2026 dengan skor 21-17, 11-21, dan 10-21. Hasil tersebut membuat perolehan poin Jonathan berada tipis di atas Christo Popov dalam penghitungan MSWS Tracker. Dan kalau pengumuman WBF sesuai proyeksi tersebut, Jonathan menjadi tunggal putra Indonesia pertama yang menduduki peringkat satu dunia sejak Taufik Hidayat pada tahun 2000 atau setelah 26 tahun kita puasa gelar peringkat pertama untuk teman-teman Pro 2, peringkat satu dunia tunggal putra ya. Dan semoga aja Jonathan Christie menjadi peringkat satu tunggal putra untuk tingkat dunia, teman-teman Pro 2, besok nih pengumumannya ya. Dan teman-teman Pro 2, jangan kemana-mana, pesan kamu tetap bareng alam. Di 7.30 nanti kita bakal ada trivia request, so stay tune terus, hanya di 96.7 FM.

Ya, teman Pro 2, kita rangkai lagi satu-satu ya semua yang sudah runtuh karena banyak hal yang mengecewakan. Plot twist kehidupan ini memang sulit diterkai ya teman Pro 2, tapi nggak apa-apa, kita bakal balik lagi pastinya ya teman Pro 2. Kita bakal berdiri lagi di atas kaki kita sendiri teman Pro 2. Yang paling penting adalah kita harus bisa menerima keadaan dan percaya sama kemampuan diri kita sendiri. Yakin aja teman Pro 2. Well teman Pro 2, informasi berikutnya sebelum kita move ke trivia request teman Pro 2, Cristiano Ronaldo nih ya memecahkan dua rekor sekaligus saat Al Nazar menang 4-0 di kandang Al Riyadh Liga Arab Saudi. Golnya lahir di menit ke-83 padahal dia baru masuk sebagai pemain pengganti di menit ke-62. Gol itu bikin Ronaldo mencetak gol dalam 25 musim beruntun sejak debut profesionalnya bersama Sporting Lisbon, melewati rekor Zlatan Ibrahimovic yang berhenti di 24 musim. Di malam yang sama dia juga menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Derby Riyadh dengan 16 gol, unggul 1 dari Salem Aldausari. Ini gol pertamanya musim ini sekaligus gol ke-977 sepanjang karir. Akhirnya, musim lalu dia menutup Liga Arab Saudi sebagai top skor Al Nazar dengan 28 gol. Umurnya 41 tahun, baru main 21 menit, pulang bawa 2 rekor teman Pro 2. Jadi memang butuh kurang lebih 23 ya teman Pro 2, 23 gol lagi untuk menembus 1000 gol teman Pro 2. Aduh, keren banget ya. Dan teman Pro 2, setelah tadi kita dengerin lagu dari It Gitaf yang satu-satu yang pastinya membuat kita semangat lagi, aku bakal ngajakin kamu buat dengerin lagu dari Afgan yang judulnya Lestari Merdu yang pastinya bisa buat kita nyanyi bareng-bareng juga.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

Ketemu Pro 2, tepat pada pukul 7.30 di pagi hari ini. Waktunya trivia request lagi nih, teman Pro 2. Dan aku bakal ngajakin kamu buat ikutan trivia request. Gimana caranya? Langsung aja bergabung di polling box di Instagram @radioprodo_ ternyata dulunya pakai angka, teman Pro 2. Dan aku sudah siapin kurang lebih ada 3 lagu. Tapi khusus untuk hari ini bakal ada lagu-lagu dari Cat's Eye, teman Pro 2, yang bakal nemenin kamu nih, teman Pro 2. Ada 3 lagu yang sudah aku pilih. Salah satunya adalah lagu dari Cat's Eye yang judulnya Pinky Up.

Dan lagu yang juga hits banget di tahun 2024, Teman Pura 2 menjadi salah satu lagu yang banyak banget streamnya di Spotify. Teman Pura 2, lagunya kayak saya yang judulnya Touch ini bisa kamu dengerin di 9.30 kalau misalnya nanti memenangkan polling ya.

Dan lagu yang lagi sering banget aku dengerin juga nih teman-teman Pradua, ini enak banget ya, ini diciptain sama Ed Sheeran juga teman-teman Pradua. Kalau kamu penasaran ya, kamu bisa pilih lagu ini di trivia request pagi hari ini.

Ya, yes, ada tiga lagu dari Cat's Eye, teman Pro 2, ada Animal, ada Touch It, dan juga ada apalagi tadi ya yang sudah kita dengerin sampai lupa sendiri teman Pro 2 karena kasihkan ya. Ada Pinky Up juga teman Pro 2. Jadi tiga lagu tersebut bisa kamu pilih di Instagramnya Pro 2, @ Pro 2 _ Ternate2-nya pakai angka. Dan nantinya bakal ada pengumuman, aduh, result ya di 9.30. Jadi stay tune terus hanya di 96.7 FM di Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Yeah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Tahun Pro 2 ada berita dari Nusa Tenggara Barat, Tahun Pro 2 yang pastinya sangat-sangat apa ya, memprihatinkan gitu Tahun Pro 2, karena ini merupakan kebakaran ya, kebakaran yang melanda kawasan Desa Adat Sade di Desa Rambitan, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah. Dan api dengan cepat merambat karena sebagian besar bangunan menggunakan material alami termasuk ilalang, Tahun Pro 2. Data sementara BPBD Lombok dengan mencatat sekitar 120 unit rumah terbakar. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menyebut sebanyak 320 warga atau 120 kepala keluarga terdampak. Dan dalam perkembangan terbaru, 89 bangunan dilaporkan ludes terbakar. Sementara bangunan lainnya mengalami kerusakan ringan dan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, Tahun Pro 2. Pada minggu kemarin, petugas gabungan bersama warga mulai membersihkan material sisa kebakaran dan melakukan pendinginan di lokasi. Dan penyebab kebakaran hingga saat ini masih dalam tahap penyelidikan, Tahun Pro 2. Pemerintah juga menyiapkan bantuan logistik serta tempat pengungsian sementara bagi warga terdampak. Dan doa dukungan dari kita semua, Tahun Pro 2, menyertai seluruh warga yang terdampak kebakaran ini. Semoga diberi kekuatan yang terbaik ya untuk melewati masa sulit ini dan juga segera mendapat bantuan yang dibutuhkan, Tahun Pro 2. Amin. Dan Tahun Pro 2, jangan lupa buat kamu untuk ikutan trivia request yang baru saja aku hadirkan di Instagramnya Pro 2 ya, @RRIPro2_ternate2-nya pakai angka. Di sana kamu bisa memilih dan menentukan salah satu dari 3 lagu Cat's Eye yang mana nih yang akan kita dengerin bareng-bareng di 9.30, setelah tadi ada Animal, ada Touch, dan juga ada Pinky Up, Tahun Pro 2. Dan jangan kemana-mana, Tahun Pro 2, pasien kamu tetap bareng aku di 96.7, dan jangan lupa sarapan.

Well, Sobat Prodo masih di Spada bareng aku Alam Jul Karnain pastinya menemani kamu di pagi hari ini. Udah pada sarapan belum nih teman Prodo? Well, kalau misalnya kamu belum sarapan, waktunya sarapan jam 8 sampai jam 9, jam 10 masih oke banget teman Prodo. Jangan sampai telat makan ya buat kamu ya. Dan teman Prodo, kita move ke informasi dari dunia teknologi, khususnya dari Menkomdigi nih teman Prodo, Mutia Hafid teman Prodo. Ini lagi rame banget juga ya beberapa waktu belakangan ini. Jadi Mutia Hafid mengatakan bahwa pihaknya sudah berkomunikasi dengan Meta ataupun Prodo, perusahaan yang menaungi WhatsApp, yang menyusul maraknya akun WhatsApp yang tiba-tiba terblokir nih. Kamu aman gak teman Prodo? Alhamdulillah aku aman-aman aja nih, semoga kamu juga ya. Dan pemerintah meminta agar Meta segera mengambil tindakan sehingga layanan WhatsApp tetap dapat digunakan tanpa adanya gangguan. Jadi kata menteri kita nih teman Prodo, pasti kita minta layanan tidak terganggu, sudah disampaikan kepada Meta dan sudah berkomunikasi terus. Laporan mengenai akun WhatsApp yang mendadak terblokir muncul dari berbagai pengguna

Secara global, termasuk Indonesia, dalam beberapa pekan terakhir, sebagian pengguna mendapati notifikasi seperti akun sedang ditinjau atau akun ini tidak bisa menggunakan WhatsApp ketika membuka aplikasi. Salah satu yang mengalaminya adalah Aika. Ya, sekitar 3 minggu lalu, akun WA miliknya mendadak terblokir setelah ia mengirim banyak pesan kepada sejumlah orang dalam waktu berdekatan. Nomornya jadi nggak bisa digunakan melalui ponsel maupun laptop. Jadi ceritanya tuh gini nih. Waktu aku habis ngabarin grup, ngechat PR, ngechat narasumber, kayak gara-gara ngirim pesan banyak dalam waktu bersamaan, terus tiba-tiba WhatsApp aku ke-lock nih. Nomornya nggak bisa dipakai, terus aku coba di laptop pun ke-lock out nih, kalau kata si Aika ini, teman pradua. Aika kemudian mengikuti prosedur pemulihan yang diberikan WhatsApp, termasuk mengisi formulir peninjauan. WhatsApp terus memberitahu juga bahwa akunnya sedang menjalani proses peninjauan yang diperkirakan berlangsung selama 24 jam. Baru untung akun tersebut kembali aktif keesokan harinya, teman pradua. Tidak ada pakar keamanan cyber Alphonse Stanujaya dari Vaksin.com mengatakan gelombang pemblokiran akun WhatsApp tersebut bukanlah serangan hacker secara massal atau pemblokiran yang dilakukan pemerintah. Menurut Alphonse, ada beberapa kemungkinan yang dapat menjelaskan kondisi tersebut, teman pradua. Salah satunya adalah sistem anti-spam otomatis Meta yang salah mendeteksi aktivitas pengguna atau mengalami false positive. Ya. Kemungkinan lain, sebagian akun memang telah dibajak dan kemudian digunakan untuk menyebarkan spam. Kedua, kemungkinan ini harus diantisipasi oleh pengguna, teman pradua. Dan Meta sendiri saat ini telah mengonfirmasi bahwa memang terjadi kesalahan. Perusahaan ini saat ini sedang bekerja untuk memulihkan akses akun-akun yang terdampak. Juru bicara WhatsApp Indonesia menjelaskan bahwa WhatsApp secara rutin memblokir akun yang diduga menyalahgunakan layanan demi menjaga keamanan pengguna lain. Namun perusahaan mengakui sistemnya terkadang melakukan kesalahan, teman pradua. Jadi langkah-langkah yang harus dilakukan kalau misalnya WhatsApp akun terblokir nih, teman pradua, ya kamu perlu banget untuk menekan tombol minta tinjauan di aplikasi langsung dari layar pemberitahuan. Tunggu proses peninjauan umumnya ya 12-24 jam teman pradua, dan jangan hapus aplikasi WhatsApp di HP kamu. Jangan daftar ulang nomor selulernya juga. Siapkan metode komunikasi lain, bisa manfaatin aplikasi pesan lain atau pakai SMS. Dan jangan percaya jasa unban WhatsApp atau anti-blokir WhatsApp, karena setiap ada laporan akun WhatsApp terblokir di sebuah platform media sosial, bisa jadi ada akun misterius yang nimbrung menawarkan jasa unban atau anti-blokir, dan akun WhatsApp dan pada akhirnya meminta bayaran, meminta kode OTP atau malah membajak akun kamu. Faktanya nggak ada pihak ketiga yang bisa membuka blokir WhatsApp. Pembukaan blokir hanya bisa dilakukan oleh Meta, teman pradua. Well, teman pradua, semoga kita terhindar dari bahaya penipuan online ya, teman pradua, dan juga semoga kita tidak terblokir WhatsAppnya. Dan kalau misalnya nanti kamu atau aku mengalami itu, kita sudah tahu harus meninjau kembali seperti apa ya, teman pradua.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2. Teman Pro 2, kamu harus tahu ada sejarah baru nih di World Humanoid Robot Games atau WHRG yang kedua di China, teman Pro 2. Jadi ini sejarah baru yang tercatat ya. Robot tersebut berhasil meraih, namanya Tin Kung Ultra ya, yang berhasil mencatat meraih medali emas pertama dalam kompetisi setelah menjadi yang tercepat pada nomor lari 400 meter kategori Large Group, teman Pro 2. Tim Tin Kung membawa Tin Kung Ultra menyelesaikan babak final dengan catatan waktu 38,15 detik. Dan waktu tersebut bahkan lebih cepat dibandingkan dengan rekor dunia lari 400 meter manusia, yaitu 43,03 detik yang dicatat oleh atlet Afrika Selatan Wade van Niekerk. Empat tim lolos ke babak final nomor tersebut. Tim Anner Swang Chi berada di lintasan pertama, Jing Hong Power di lintasan kedua, dan Zui Feng Zai Zai di lintasan ketiga, dan Tian Kung di lintasan keempat, teman Pro 2. Tiga tim pertama menggunakan robot humanoid Hunter Lightning, sementara tim Tian Kung mengandalkan robot Tian Kung Ultra. Dan begitu sinyal start diberikan nih, keempat robot langsung berlari dengan kecepatan penuh, dan Tian Kung Ultra akhirnya menjadi yang pertama menyentuh garis finish dengan waktu 38,15 detik. Tim Zui Feng Zai Zai finish di posisi kedua dengan catatan 39,45 detik, disusul dengan Jing Hong Power dengan 39,66 detik. Sementara itu, Anner Swang Chi menempati posisi keempat setelah mencatat waktu 40,08 detik, teman Pro 2. Dan kamu harus tahu juga faktanya, performa Tian Kung Ultra bukan satu-satunya catatan menarik dengan dalam gelaran WHRG di tahun ini, teman Pro 2. Karena pada hari pertama kompetisi, robot dari tim Tian Zuo mencatat waktu 9,39 detik dalam nomor lari 100 meter. Catatan tersebut mengungguli rekor nomor tersebut dalam ajang sekaligus lebih cepat dari catatan 9,58 detik milik Usain Bolt, teman Pro 2. Namun setelah menyelesaikan lomba, robot tersebut kehilangan keseimbangan dan menabrak dinding pembatas. World Humanoid Robot Games kedua digelar di Beijing's Ice Ribbon mulai Sabtu dan berlangsung hingga Rabu, dan kompetisi ini mempertemukan berbagai robot humanoid dalam sejumlah cabang olahraga untuk menguji kemampuan fisik dan juga teknis mereka. Benar-benar keren banget ya, teman Pro 2. Sumpah kita ganteng banget ya sih. Pakai ditanya.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

Well, teman Produa masih di 96,7 FM di Produa Ternate, teman terbaik kamu, teman Produa. Dan yes, di pagi hari ini aku bakal ngajakin kamu buat ngebahas tentang X-Men yang udah masuk ke MCU atau Marvel Cinematic Universe, teman Produa ya. Dan pasti kamu juga udah pada tahu kalau misalnya mereka juga udah mengumumkan pemeran-pemeran utamanya, itu Sadie Sink yang jadi Jean Grey, teman Produa, yang sudah muncul juga di Spider-Man Brand New Day. Ada Kit Connor sebagai Cyclops, ada Samara Weaving sebagai Emma Frost, ada Indi Navarrete sebagai Rock, ada Christopher Abbott sebagai Professor X, dan juga Maya Boyd sebagai Storm, teman Pradua. Sementara itu, Adam Driver akan memerankan salah satu villain dalam film tersebut, yaitu Mr. Sinister, namun belum ada detail terkait sosok tersebut maupun perannya di dalam cerita, teman Pradua. Dan film X-Men terbaru ini akan disutradarai oleh Jack Schreier dan dijadwalkan tayang pada 5 Mei 2028, teman Pradua. Nah, untuk itu aku pengen ngajakin kamu buat kenalan sama beberapa X-Men ya, walaupun ada juga yang cast-nya belum diumumin, teman Pradua, tapi aku bakal ngajakin kamu buat kenalan sama X-Men atau mutan-mutan yang punya kekuatan unik dan juga berbeda satu sama lain, teman Pradua. Ini yang paling populer aja ya, yang aku spill, teman Pradua. Ada Wolverine, teman Pradua. Siapa yang gak tahu Wolverine ya? Wolverine bukan cuma menjadi salah satu karakter X-Men yang sangat populer, tapi kekuatannya juga sangat terkenal, teman Pradua. Dia punya healing factor yang membuat dia cepat pulih dari cedera apapun. Dan dia juga punya cakar yang dapat keluar dari tangannya, teman Pradua. Nah, cakar itu bagian dari tulangnya, karena tulang Wolverine dilapisi adamantium, maka cakar Wolverine pun awamnya dilapisi adamantium. Kalau adamantium dicabut dari tulang Wolverine, maka cakarnya pun akan berbentuk cakar tulang, teman Pradua. Dan yang berikutnya adalah Magneto, teman Pradua, atau Magneto ya. Ini kenapa sangat berbahaya, karena dia mempelajari kekuatan magnetiknya dengan sangat baik. Jadi nggak cuma bisa mengendalikan objek magnet seperti besi aja, Magneto juga bisa mengendalikan besi dalam darah serta bisa menembakkan energi magnetik, teman Pradua. Mungkin kamu akan bertanya, bukannya Magneto ini musuh X-Men ya? Sebenarnya dalam sejarah komik dia juga pernah gabung dalam beberapa inkarnasi X-Men, jadi dia memang layak masuk daftar X-Men juga ya, teman Pradua. Dan yang berikutnya adalah Cyclops, teman Pradua. Ini juga salah satu anggota X-Men dengan kekuatan yang sangat ikonik ya, teman Pradua. Dia bisa menembakkan optic blast, sebuah pancaran energi kuat berwarna merah dari matanya. Dan dia butuh kacamata khusus untuk bisa mengendalikan pancaran optic blast tersebut, teman Pradua. Dan yang berikutnya adalah Storm, teman Pradua ya. Ini adalah salah satu anggota X-Men terkuat yang punya kekuatan memanipulasi cuaca. Di sini dia bukan cuma bisa membuat badai, tapi juga terhubung dengan bumi sehingga dia bisa memunculkan hujan petir, memunculkan badai salju, bahkan mengendalikan atmosfer, teman Pradua. Dan ada Jean Grey, teman Pradua. Udah pasti pada dasarnya kekuatan Jean Grey adalah telepati dan telekinesis untuk mengendalikan objek tanpa disentuh, teman Pradua. Namun, teman Pradua ya, kekuatan telepati Jean Grey sangat-sangat kuat. Dia bisa membaca dan masuk ke pikiran manusia, bahkan binatang dalam skala luas. Jadi nggak hanya itu aja, ketika mendapatkan kekuatan kosmis Phoenix Force juga semua kekuatan jadi meningkat, teman Pradua. Dan ada Beast juga, teman Pradua, yang belum diumumin juga case-nya, sama seperti Wolverine, teman Pradua. Kondisi fisik Beast itu mengalami mutasi genetik dengan spesies pendahulu manusia, yang dalam kasus ini hewan seperti kera, teman Pradua, sehingga perubahan tubuhnya seperti kera besar, namun di mutasi keduanya dia menjadi lebih seperti kucing. Tentunya perubahan ini juga memberikan kekuatan fisik dan kekuatan super yang sangat besar. Ada Iceman, teman Pradua. Iceman adalah salah satu mutan level Omega di X-Men karena kekuatannya yang bisa mengendalikan es, salju, suhu ruangan menjadi dingin, atau bahkan bisa memanipulasi kelembapan udara menjadi es di dalam skala besar. Dan ada Gambit ya, Gambit juga sudah ada di MCU, teman Pradua. Kekuatan Gambit selalu ikonik dengan kartu yang ia gunakan karena dia bisa mengendalikan objek untuk menyerang lawannya, dan kartu adalah objek yang ia gunakan. Selain itu, objek yang ia gunakan juga akan memiliki energi kinetik sehingga bisa meledak setelah bersentuhan fisik, teman Pradua. Dan sudah pasti ada Profesor X, teman Pradua ya, adalah sosok pemimpin X-Men yang punya julukan otak terkuat di bumi karena kekuatannya memang berkaitan dengan kepalanya. Dan dia bisa mengendalikan dan memanipulasi mental orang banyak, dia bisa melakukan telepati dan juga menggunakan telekinesis.
Dan yang terakhir ada rok teman Pro 2 yang bisa menyerap kekuatan dari orang yang ia sentuh. Syaratnya adalah rok melakukan kontak kulit ke kulit, jadi kulit rok menyentuh kulit orang yang kekuatannya ingin ia serap. Rok pun awamnya bisa mencegah kekuatannya sembarang menyerap kekuatan mutan atau orang lain dengan mengenakan sarung tangan. Yang diserap rok bukan hanya kekuatan tapi juga pengetahuan, talenta, kepribadian, dan juga kemampuan fisik. Nah, itulah 10 kekuatan X-Men ya, 10 kekuatan mutan di X-Men yang sangat-sangat terkenal. Teman-teman Pro 2, kalau kamu suka siapa nih? Kalau aku masih tetap Jean Grey, dan aku penasaran dengan Rock karena akan diperankan oleh Hindir Navarrete yang baru banget apa ya, dikenal publik dari penampilan di The Obsession, teman-teman Pro 2, dan sekarang untuk film keduanya langsung dapat film X-Men, teman-teman Pro 2. Aduh, rezeki gak kemana ya, teman-teman Pro 2 ya. Dan pasti jangan kemana-mana teman-teman Pro 2, pastiin kamu stay tune terus aja di 96,7 FM. Di jam 9 nanti kita bakal ngopi ngobrol asik di Pro 2 bareng aku Alam Julkan Nain. Pastiin kamu stay tune terus di 96,7 FM. Pro 2 alternatif teman terbaik kamu. Go.

RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.